0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500.000 kg. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Roundabout 2, kita lihat nih arus lalu lintas untuk kota Makassar di pagi hari ini pukul 8 ya. Roundabout 2, kita jalan-jalan dulu ke simpang 5 bandara. Terpantau untuk pagi hari ini lumayan ramai, tapi tidak seramai biasanya Roundabout 2 ini ya. Jadi untuk pagi hari ini arus lalu lintas di jalan simpang 5 bandara lancar ya Roundabout 2 untuk pagi hari ini. Terus juga di jalan di bawah flyover ya Roundabout 2 terpantau untuk pagi hari ini ramai juga, tapi tidak macet sih, jadi aman-aman aja buat Roundabout 2 yang pengen berkendara di sekitar di bawah flyover dan juga di jalan Veterani Roundabout 2. Terus juga di jembatan Barombong untuk pagi hari ini terpantau lumayan sepi juga. Biasanya kalau di sini pagi-pagi ramai mungkin karena udah jam 8, jadi orang pada masuk kantor, jadi aman-aman aja Roundabout 2. Terus juga di Hertasning Aeropala ini terpantau untuk pagi hari ini sepi juga ya, baik dari arah Goa ke Makassar dan juga Makassar ke Goa Roundabout 2. Terus juga di terakhir nih di jalan Alauddin ya, di depan toko-toko itu ya Roundabout 2, pokoknya di jalan Alauddin terpantau untuk pagi hari ini lumayan ramai juga. Arus dari Goa Roundabout 2, dari Palangga ke Goa, terus juga dari Makassar ke Goa terpantau untuk pagi hari ini lumayan ramai tapi tidak macet, jadi arusnya lancar-lancar aja Roundabout 2. Jadi buat kamu patuhi rambu lalu lintas, jangan hati-hati di jalan, dan tentunya Roundabout 2 harus selalu stay safe, stay healthy, dan juga selalu hati-hati di jalan.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip hop bersama 72 Crew.
2: Ganti. Parum, bagaimana?
3: Gas.
2: Okay, gas.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

terbaik kamu. Dan by the way, kita balik lagi, lagu pilihan kamu bakal kita puterin ya di pagi hari ini. Ada lagu dari Treasure Everything Trampa 2 yang udah masuk di lagu pilihan kamu dan siap kita puterin. Kita sapa-sapa dulu, ada dari Enggi Suci Helianih, penyiar Pro 2 yang ikut bergabung untuk lagunya Treasure ya. Ya kayaknya nih ya, emang niat gitu untuk vote lagunya Treasure di pagi hari ini. Terus juga ada dari Vivi Dria, terus juga ada Wika underscore Ringga, dan terakhir sampai dua ada Kika Acelia 03 yang udah bergabung juga di pagi hari ini untuk lagunya Treasure Everything sampai dua. Masih ada 3 lagu juga, ada lagu dari Nuna Rollerblade, terus juga Marion Jola Bay, dan juga Adrian Halif 2001 kali. Kalau gitu langsung aja kita putarin, ini dia Treasure Everything.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau dua, kalau tadi ada lagunya siapa tadi? Treasure Everything. Terlampau dua, next lagu kedua kita yang bakal kita putar ada lagu dari Adrian Khalif 2001 kali ya, yang masuk di lagu pilihan kamu. Masih ada dua juga, terlampau dua lagu. Ada lagu dari Marion Jola, Bye, dan juga lagu dari Nuna, Rollerblade, buat kamu. Terlampau dua, silahkan di vote sampai jam 9 nanti. Tapi sebelum itu terlampau dua, sebelum jam 9 kita puterin dulu satu lagu dari Adrian Khalif 2001 kali.

dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa 2 jam 9 waktunya ada bisik bincang sih. Kali ini tanpa 2 udah ramai nih di studio Prodway. Ada siapa aja nih di pagi hari ini yang ikut bergabung? Halo.
1: Hai tanpa 2.
0: Wait, ramainya ada Uci, ada siapa lagi?
2: Ah, ada suaramu.
0: Ada.
2: Ada. Tapi ininya memang. Siapa? Namanya siapa, Mbak? Udah ditungguin.
3: Ya. Halo, aku Aul.
0: Aul, lamanya Aul baru kedengaran lagi suaranya.
2: Enggak pernah nih kedengaran.
0: Selama ini dia lagi liburan.
1: Iya, lagi
0: lama enggak datang. Kalau yang sebelah apa nih? Sebelah kanan.
2: Iya, kenapa, Kak?
0: Siapa?
2: Aku Tita.
0: Oi, Tita. Gimana kabarnya hari ini kalian? Apakah bahagia atau enggak?
1: Bahagia dong.
2: Bahagia, harus bahagia.
0: Bah, betul, karena hari ini barang Rai ya.
2: Betul sekali.
0: Tapi Tita hari ini datang-datang udah langsung catokan nih.
2: Iya, Kak, supaya
0: enak dilihat. Waduh. Tapi by the way, biasanya kalau hari Kamis kita tuh di bisik ada tema spesial juga.
2: Betul banget.
0: Apa Ben temanya hari ini kalau hari Kamis?
1: Narkoba.
0: Waduh, kayaknya saya ini berapa kali mah dapat. Sampai-sampai kayak bingung mau bilang apa kalau masalah narkoba dibahas.
1: Setiap Kamis kayak kita siaran.
0: Temanya hari ini tuh bukan cuma pengguna, tapi katanya korban itu tersembunyi.
1: Iya.
0: Gimana tuh maksudnya? Ya, ada yang bisa jelasin enggak?
1: Maksudnya itu korbannya tersembunyi kayak misal kita punya tetangga atau apalah yang dekat-dekat gitu, keluarga atau kerabat yang jauh, tapi kayak misal dia itu seorang yang menggunakan narkoba tapi di luar itu kayak kelihatan biasa aja gitu. Okay. Padahal di dalam suasananya itu bisa berubah jadi tegang, sepi dan penuh tanda tanya karena dia sudah terjemur rumus.
0: Okay, berarti orang-orang ini tuh orang yang kayak kita tahu dia orangnya kayak normal aja gitu, aktivitasnya normal, mungkin sebagai pedagang atau sebagai apa gitu, tapi ternyata di balik itu kalau kita lihat sisi gelapnya mereka tuh ternyata pemakai.
2: Iya, pengguna ya.
0: Pengguna.
2: Tapi enggak tahu ya, so far yang ditahu kalau pengguna narkoba itu biasanya ciri-cirinya kentaran deh sih.
3: Iya,
2: kentara.
0: Gimana? Hayalah, hayo.
1: Kalau kayak udah parah gitu kan kentara ya?
2: Aul gimana ciri-ciri orang narkoba itu biasanya gimana?
3: Biasa tuh kayak
1: kurus.
3: Iya, kurus.
0: Oh iya.
2: Tapi kayaknya ada juga orang yang naik badannya enggak sih, Kak?
0: Oh,
2: untuk beberapa jenis narkoba.
1: Oh iya sih.
0: Oh, iya,
1: ada
0: iya.
1: Yang iya kan beda-beda ya.
2: Iya, beda-beda.
0: Terus apa lagi ciri-cirinya? Kayaknya saya kurang tahu sih ciri-ciri. Coba saya cari tahu ya.
2: Matanya mungkin merah terus
0: kan. Oh, itu kalau habis makan itu biasanya. Merah.
1: Terus kayak linglung gitu juga.
3: Kalau anu goyang-goyang bibir nih ya.
2: Iya kah?
0: Kalau ngomong goyang bibirmu tidak?
2: Goyang dong.
3: Beda, Ki.
0: Oh iya iya.
1: Kayak goyangnya gimana tuh, Aul? Goyangnya.
3: Apa di?
1: Kayak getar.
3: Iya.
1: Bergetar bibirnya.
3: Rahangnya. Okay, terus kayak tidak tenang, Ki.
0: Terus juga katanya sering mengalami gangguan kesehatan seperti kayak mual, muntah, berkeringat berlebihan atau tremor, gemetar.
3: Iya, gemetar.
0: Makanya itu tahun kedua kalau kalian lihat kayak gitu di teman kalian. Kayaknya kulihat-lihat obok-obok gue deh.
1: Enggak dong.
0: Tapi kalau kayak gini kalian belum pernah lihat dari teman kalian mungkin tiba-tiba ada yang terjerat begitu?
2: Terjerat banyak sih, Kak, tapi kalau kayak yang lagi istilahnya mungkin sakau kali ya. Sakaunya kayaknya enggak pernah kali lihat dan sebenarnya penasaran, kata kayak I'm scared.
0: Oke. Tapi ada temanmu yang pernah terjerat?
2: Banyak, Kak, karena kan actually lingkungan SD lo ini
0: SD. Okay, agak SD.
1: Wow.
0: Di Kendari tuh.
2: Yes.
0: Wow.
1: Agak ini.
2: SD ada memang satu daerah di Kendari yang memang kayak di situ mi bandarnya.
0: Dan kau ada di lingkungan itu.
2: Itu dan itu lingkungan dekat SD.
0: Daerah
2: itu tuh dekat SD, makanya kayak banyak teman-teman SD-ku yang kayak sangat amat tahu mi
0: masalah hal itu
2: dari SD. Iya, jadi saya sebenarnya enggak kaget-kaget banget sih karena dari SD kayak teman-temanku banyak mi yang pakai apa di
0: narkoba
2: yang kayak Sinte yang kayak begitu-begitu, Kak.
0: Iya.
2: Apalagi pas SMA lebih parah sih karena mungkin lebih luas mi lagi pergaulan. Lebih luas mi lagi, ada temanku yang betul-betul cewek, padahal cewek.
0: Okay.
2: dia di sekolah pakainya.
0: Wow. Saya juga dulu ada begitu temanku.
2: Iya, di sekolah pakainya.
1: Kalau aku sih sejarahnya.
2: Padahal saya sekolah sekolah bergengsi loh. Sekolah aku sekolah bergengsi.
0: Tapi number one, siswanya yang ini.
2: Iya, itu sayangnya.
1: Iya, kan sayang bukan dari sekolahnya ya, tapi dari pribadi
0: masing-masing gitu. Karena kan setiap orang beda-beda kepribadiannya. Kita enggak tahu juga kehidupannya di luar beda sama di sekolah. Dan itu parahnya kalau enggak bawa mie ke sekolah,
2: apalagi kita kan mungkin masih umur-umur yang masih gampang lah terpengaruh kan. Belum tahu kayak apa sih dampaknya. Belum aware lah. Jadi gampang kita
0: terdistraksi. Siapa? Suci, gimana
1: kalau
0: sekolahnya?
1: Kalau aku sih sejauh ini ya, selama ini belum pernah ya. Kayak teman-temanku juga yang aku tahu belum ada yang kayak gitu. Kalau Aul sendiri gimana?
0: Jenny Ponto nih bos.
3: Kalau saya sih enggak pernah kak dengar orang-orang sekitarku kayak mengonsumsi begitu.
0: Kok enggak aman-aman aja ya lingkunganmu?
3: Iya, aman-aman aja.
0: Saya kemarin waktu SMA itu kulihat teman-temanku kayak, apakah ini?
2: Yang sampai sekarang kak, sekarang pun di kampus sebenarnya banyak sekali yang pakai pots terus ada isiannya.
0: Sinte biasa.
2: Iya, itu kan istilah sekarang kan apa sih, ciu-ciu?
0: Oh iya,
1: baru ingat.
2: Gitu. Dan teman-temanku yang kayak, sampai yang kayak, tapi sebenarnya bagusnya temanku kayak menjauh sih.
0: Menjauh dari hal-hal seperti itu.
2: Maksudnya bukan menjauh sih dari kita-kita, tapi make. Tapi kalau kayak lagi ngumpul-ngumpul, menjauh sih kalau lagi ngepot or something
0: berarti.
2: Karena kayak, enggak mau
0: dia sadar masalah. Diri kita cari masalah. Karena kalau begitu nge-fly gitu ya.
2: Iya, takutnya kalau kita cium juga asapnya kan, aduh coy.
0: Kalau Sinte begitu asapnya saja bisa mukul.
2: Asapnya saja bisa ki.
0: Bisa mau tidur di WC. Nukira di kamar man, nukira di kamarmu.
1: Oh iya, saya ingat itu hari kan saya ke rumahnya temanku. Terus ada tetangganya temanku cowok. Nah terus itu temanku yang cowok tuh, nah bilangnya mau ku coba ini. Kayak temanku ditawari. Kayak
0: bukan jikau ditawari ya?
1: Enggak kenal kak. Tetangga aja temanku, terus nawar temanku lah, apa tuh namanya ya, ku lupa ki apa tuh, nah bilang yang jelasnya pas bertanya sama temanku, apa tuh nak kasih kok, terus nak bilang itu kayak bisa nge-fly orang. Padahal bentuknya vape, saya kira vape biasa, ternyata
0: ada isinya, ada campurannya.
2: Liquidnya itu yang ada campurannya.
0: Betul.
2: Bikin
0: nge-fly gitu.
2: Iya, kalau lihat ki di Instagram kayak yang sampai kayak jengger sekali.
0: Iya, ada yang kemarin baru-baru di bergetar ditangkap gitu.
2: Yang cewek toh kan,
0: cewek.
2: Jangannya teman-teman berdua menghindari, enggak usah coba-coba kalau penasaran, jangan dipenasaran.
0: Betul.
1: Mulai dari penasaran sampai terjerumus.
0: Betul banget. Tapi katanya nih di balik itu yang kalian yang pemakai ada juga korban yang tersembunyi. Tahu apa? Nanti kita bakal bahas. Jadi buat orang berdua jangan kemana-mana dulu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng mereka bertiga juga. Ada Gita, Tita, yes. Suci dan juga ada Aul ya, teman Pro 2 yeah. Nemenin kamu di pagi hari ini. Kita masih bahas soal narkoboy. Jadi kita mau bahas nih soal ternyata tuh di apa ya, kayak narkoba di dari korban atau mungkin dari yang mengonsumsi narkoba sendiri itu ada korban yang sering kita lupakan gitu.
1: Iya, benar.
0: Korban yang tersembunyi nyatanya ya. Dari kalian mengonsumsi itu ada orang-orang yang mungkin ikut terlibat. Atau terjadi korban gitu tanpa kalian ketahui gitu. Ada yang tahu enggak korban-korbannya itu ada siapa saja?
2: Nah, korban-korban yang paling jarang disorot itu kayak menurut saya korbannya tuh justru orang-orang yang tidak pernah memakai apapun tuh kayak yang pertama itu pasangan, kayak istri atau suami yang sering jadi orang pertama yang menyadari perubahan, tapi juga paling lama memendamnya gitu. Ada juga kayak misal anak-anak yang mereka tumbuh di rumah yang tidak menentu, yang kayak hari ini tuh orang tuanya hangat, besok mudah marah, lusanya menghilang, kayak kan gimana perasaan anaknya gitu.
0: Betul-betul, jadi kayak ada istri adalah pasangan pertama yang mungkin bakal jadi apa ya, kayak kepikiran gitu kan. Apalagi kalau sampai-sampai suaminya gitu yang terjerat kan.
3: Kayak mikir gak sih kak, kayak aduh rumah tanggaku harus aku pertahankan sementara suamiku juga seperti ini. Tapi ndak jarang juga malah sama ki suaminya.
0: Iya itu juga yang paling parah sih kalau mereka tuh sekongkol apalagi ada suaminya pengedar, istrinya konsumsi juga. Waduh, itu yang parah.
3: Yang kasihan pastinya siapa? Anaknya.
2: Korban sebenarnya.
0: Betul, anaknya pasti bakal kayak trauma. Ada traumanya pasti ya, karena melihat orang tuanya seperti itu. Dan
3: dibilang korban tersembunyi.
0: Betul, pasti juga pendidikannya bakal terganggu juga kan. Apalagi tidak ada orang tua yang mendidik dari kecil.
2: Dan juga pertumbuhannya pasti kayak enggak seperti anak-anak lain.
0: Pastinya
2: dari faktor ekonomi, pendidikan dan juga prestasi ajaran juga, dari orang tuanya kayak supportnya juga.
3: Sekolah pertama itu dari rumah.
0: Dari orang tua. Tapi kalau Al beda, sekolah pertamanya dari mana Al?
3: Pacarnya enggak mau lihat.
0: Orang tua lah. Ada juga nih yang ketiga itu ada orang tua dan juga saudara. Nah, ini tuh yang kadang kita lupakan juga, ayah dan ibu tuh kayak melihat anaknya berubah dan sering mungkin diliputi rasa bersalah. Saya gagal enggak sih mengajar anak saya betul. Saya gagal mengajarkan banyak hal anak saya, hal-hal yang baik begitu, sampai dia terjerumus dengan narkoba ini.
3: Dan kayak ini kan kalau orang tua dan saudara ini kan suatu hal yang enggak bisa diputus, Kak.
0: Betul.
3: Seburuk apapun
0: seburuk apapun kamu gitu ya.
3: Iya, seburuk apapun perilaku tak ya,
0: keluarga tetap keluarga kan.
3: Our parents dan saudara.
0: Betul.
2: Ya, adik dan kakaknya tuh ikut menanggung malu gitu.
0: Iya, malu banget sih. Merasa terabaikan ya juga mungkin.
3: Cuma itu juga korban yang tersembunyi pasti ya.
0: Jadi bukan cuma korban yang mengonsumsi aja, tapi korbannya juga banyak hal yang ada di sekitar kita, keluarga, orang-orang terdekat kita ikut juga merasakan gitu.
3: Tapi sebagian besar tuh orang-orang yang maki itu biasanya karena apa sih kak? Atau menurut kalian deh?
0: Apa gitu?
2: Kalau menurutku sih kayak faktor lingkungan dan juga bisa karena kayak dia lagi stres.
3: Iya betul, banyak salah pikiran. Internal ya, berarti balik lagi ya.
0: Ada ajakan gitu, biasanya kayak bercanda sih mungkin sebenarnya. Ayo deh, oba-oba.
2: Coba-coba deh.
0: Tiba-tiba pas dicoba ketagihan.
4: Tapi biasa bahaya itu teman-teman. Bahaya itu memakai narkoba itu kayak ada
0: lagi masalah, ada masalah.
2: Kayak ada masalahnya.
4: Enggak. Mau ikut. Kan biasa kalau di Kalimantan
3: kayak artis-artis
4: itu,
3: ya.
0: Pernah ada artis yang terjerat pakai narkoba gara-gara pengen gitu kayak lebih semangat aja gitu. Karena kurang tidur juga, makanya dengan suplai ini penambah stamina juga.
3: Kayaknya nakasih entah ya bagaimana cara kerjanya. Mungkin kayaknya dia kasih mati rasa kali ya, jadi kayak
2: Nggak capek.
0: Iya, selalu kita pengen mau kerja.
3: Nggak capek, jadi dia kasih nggak capek.
2: Efeknya.
3: Begitu, jadi kebanyakan memang artis-artis pakai sih. Ada beberapa kasus tuh artis yang pakai yang suami istri kalau di kau.
0: Betul.
2: Ya, jadi bisa dibilang itu narkoba itu jarang melukai cuma satu orang aja, kayak dia juga melukai satu rumah gitu.
0: Betul sih.
3: Kayak kita juga kena imbasnya
0: Orang-orang terdekat pasti bakal kena imbasnya juga dan pasti
2: bisa uang keluarga habis.
0: Itu juga ya.
3: Malah tuh kak sebenarnya banyak orang-orang yang pakai itu karena pertama masalah ekonomi.
0: Betul.
2: Tapi mahal sekali tuh.
3: Iya, tapi mereka makin mereka stres akan masalah ekonominya mereka, tapi mereka makin pakai lagi. Jadi makin hancur lagi. Tapi jadi, memang sebenarnya kayaknya kak susah kayaknya rehabilitasnya ya. I think mereka harus pergi ke memang ke tempat yang berwenang, yang maksudku tempat yang seharusnya untuk rehabilitas.
0: Betul.
3: Kalau untuk sekedar lepas saja langsung kayaknya
0: agak susah ya. Iya, apalagi udah tergantungan gitu. Aduh.
3: Apalagi yang kecanduan banget nih, susah sih.
0: Susah banget.
3: Belum lagi mungkin lingkungannya yang kurang mendukung. Itu sih susah, kasihan.
2: Tapi itu narkoba kayaknya anu deh kak, kayak biasa dipakai di medis-medis begitu.
3: Iya, tapi kan kalau di medis itu kan punya dosis
0: sesuai anjuran dari
3: dokter.
2: Berarti orang yang dia overdosis ceritanya begitu.
3: I think it's not overdosis, tapi lebih kayak dosisnya lebih banyak dari yang seharusnya sebenarnya. Karena kalau sampai overdosis mi kayaknya bisa mi kapan mati.
4: Iya, betul.
3: Kalau bahasanya pakai overdosis toh.
0: Betul. Jadi ya orang-orang menggunakan mungkin karena pengen nge-fly aja gitu, pengen lebih senang,
3: pengen bahagia, ngelupain masalahnya.
0: Iya. Betul.
3: Padahal kalau sadar mi lagi kayak ih masih di sini paling masalahku.
0: Masih lagi menangis.
2: Iya. Apalagi tambah lagi masalahnya.
0: Kurang uang, aduh, jelek-jelek mi mau beli. Kan makanya teman berdua kalau kayak gitu ya usahakan dijauhin gitu. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi, masih ada satu segmen lagi sebelum kita closing di jam 10 nanti. Jadi buat teman berdua jangan kemana-mana deh.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman-teman pada balik lagi, kita masih di Bisik Bincang Asik ya. Ini segmen benar terakhir banget. Kita bahas soal narkoba nih. Jadi intinya tuh narkoba bukan cuma penggunaannya yang jadi korban, tapi ada orang tersembunyi yang ternyata yang jadi korban ya di balik itu, orang-orang terdekat. Dan ya terakhir mungkin dari kalian ada closing statement gak sih buat orang-orang yang mungkin di luar sana yang terjerat atau terjerumus di konsumsi narkoba ini?
1: Banyak sih, banyak ya, banyak hal-hal yang bisa kita lakuin. Apalagi kalau ada anggota keluarga yang kena, jangan tunggu parah. Ajak ngobrol dengan tenang, dengan apa ya, kepala dingin. Terus kita juga gak boleh menghakimi. Dan ayo bareng-bareng kita ke layanan konsultasi atau rehabilitas resmi. Terus, tapi jangan lupa kita harus juga jaga diri ya, jangan terpengaruh akan hal-hal yang bisa mempengaruhi makin buruk diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Karena keluarga pendamping juga bisa lelah, dan kita juga nggak apa-apa loh cari konselor atau minta bantuan tanpa feeling guilty. Itu sih. Dan jangan lupa juga kita harus lindungi anak-anak yang masih underage. Terus kita juga harus ajak mereka bicara dengan bahasa yang mereka mengerti pastinya ya. Dan yakinin kalau mereka ini bukan salah mereka ya. Terus itu sih. Dan kalau misalnya ada orang yang kita kenal, jangan dijauhin. Jangan kita jadiin bahan gunjingan atau bahan gosip ya. Kita harus gak apa-apa, sapa aja, kita dengerin, temenin, gak apa-apa. Asal kita juga jangan terpengaruh.
2: Jadi teman pro dua, narkoba itu bukan hanya soal satu orang atau suatu zat. Ia juga soal ibu yang menangis diam-diam, anak yang belajar tidak berharap, dan rumah yang kehilangan tawanya. Jadi di tengah semua itu, kita harus mengingatkan dan harus mengingat bahwa kita harus menolong sesama, termasuk keluarga yang sedang berjuang. Dan bukan cuma tugas-petugas saja, tapi juga tugas kita semua.
0: Kalau dari Aul,
3: jadi kalau teman pro 2 nih punya kenalan yang keluarganya sedang diuji, coba kirim satu pesan
0: yang hal.
2: Iya, pesan apa tuh?
0: Kasih semangat ya.
3: Iya.
0: Jangan cuma menanyakan kabar. Tapi ya siapa tahu semangat dari kita tuh yang kita kasih ke orang itu bisa membuat satu keluarga merasa tidak sendirian.
1: Betul.
0: Jadi intinya teman berdua, apapun itu masalah narkoba, dijauhi.
1: Betul, jangan didekatin.
0: Oke, teman berdua, thank you banget udah nemenin kita berempat di pagi hari ini ya. Aku harus pamit undur diri juga karena udah mau jam 10. Habis ini bakal ada jazz music, dan dilanjut nanti di santai siang ada Kak Nindi.
2: Bye-bye.
0: Oke, kita pamit undur ya.
1: Bye-bye, teman-teman.
0: Assalamualaikum.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dengan Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa

0: era, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Abi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melalui laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya, teman Pro 2 di gimana nih? Santai siang untuk hari ini, saya hampir bilang jaga malam. Pro 2 ya, bareng Fauzan tentunya sampai jam 4 nantinya, dan kita akan susuan bareng untuk hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, nanti kalau di jam 11 sampai jam 12 itu kita masuk ke Pro 2 Hitlist. Jadi kalau kalian semuanya request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget. Teman Pro 2 bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 9 6 8, dan juga bisa lewat Instagram kita di @RRI_Prodo_Makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, kamu bisa download itu di App Store dan juga di Play Store, Tom Prodo ya. So, Fosan, tungguin requestan kalian sampai jam 12 nanti, jadi buruan untuk request sekarang.

0: tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

What's up teman produk masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang. Dan kita udah selesai di produk headlist, kita udah selesai di request lagu. Jadi kalau kalian semuanya mau request lagu, udah gak bisa lagi nih teman produk. Tapi gak apa-apa juga sih sebenarnya kalau mau juga kan, nanti Fauzan sebutin kalau kalian request lagu. Tapi kita di jam 12 dulu nih, sampai jam 1 kita masuk ke ngulik ya kan, ke ngobrolin soal UMKM. Jadi selama sejam ke depan Fauzan akan ngebahas soal ngulik untuk kalian semua. Jadi kalian jangan kemana, tetap di sini aja di 96.8 FM Produk RR Makassar, teman terbaik kamu.

0: 174 PLB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional!

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Tuhan terbaik kamu. Cocok yang sifat tadi. Dan teman Pro 2, ya seperti biasa, Fauzan tidak sendiri santai siang. Kenapa? Makanya selalu kayak itu selalu ambil makan siang.
0: Oh.
1: Karena gue pikir saya tidak sendiri begitu.
0: Asik.
1: Iya. Karena jujur saya tuh kalau di siang nah jujur-jujuran kayak agak-agak ini kak agak-agak
0: apa?
1: Tegang kalau di siang karena mungkin tidak biasa tuh makanya sekarang itu baru pakai ambil siang karena mungkin karena ada anak PKL segala macam gitu.
0: Okay.
1: Kamu cari apa?
0: Enggak ada suara gini gitu.
1: Enggak ada suaramu?
0: Ada.
1: Ada kan?
0: Ada, iya.
1: Terus
0: ada suara yang kayak iya gedah
1: gitu. Jadi kita ngebahas ini nih Ale untuk hari ini seputar ngulik yang dimana pre-order dan just tip kuliner, ya kan? Kenapa yang enggak selalu ada malah makin dicari. Contohnya kayak gimana?
0: Benar. Kayak bisa dibilang kayak ini loh, kan kayak apa nih? Kayak apa?
1: Yang apa tadi kan dibilang kenapa yang enggak selalu ada malah
0: makin
1: masih ada penyiar subuh. Masih ada penyiar pagi.
0: Iya.
1: Jadi mungkin teman berdua pernah enggak sih kalian penasaran sama satu jajanan, pas mau beli ternyata sudah enggak ada tuh habis, ya kan?
0: Iya jujur, karena jajanannya tuh bisa dibilang mungkin karena PO.
1: Apalagi biasa kalau orang FOMO di.
0: Iya.
1: Cepat kan? Habis, Cok. Anu, kayak semisal coklat Dubai dulu.
0: Iya.
1: Iya kan? Dulu tuh kayak
0: awal-awal boomingnya banyak banget orang FOMO dan sampai sekarang bisa dibilang kan udah enggak PO juga sudah ada di mana-mana.
1: Tapi menurutku memang sekarang tuh kalau misalnya ada yang gitu tuh kayak ada orang beli yang kayak misal tuh kayak di supermarket gitu, langsung dibeli banyak baru dia jual lagi.
0: Iya,
1: kadang yang kayak dia timbun.
0: Kayak bensin tuh kemarin. Jadi
1: itu kemarin itu tuh kalau yang kemarin tuh menurutku iya sih salah satunya itu juga
0: kan,
1: sih iya tapi kalau menurutku yang kayak di Pertamina ini kayaknya worth it deh. Tapi kalau yang di
0: kan
1: botol-botol
0: jangan itu
1: bubu, coy.
0: Benar iya. Sama-sama temanku kemarin dapat yang 30-an satu botol.
1: What the...
0: Bayangkan.
1: Wah, baru tuh udah tuh campur ke air tidak.
0: Iya
1: kan? Iya makanya itu aku bilang. Tapi kan kita gak bahas bensin.
0: Iya.
1: Tapi kronologinya sih seperti itu kemarin ya.
0: Benar. Tapi sebenarnya sistem kayak gini tuh bisa dibilang bukan hal yang baru. Tapi belakangan kan
1: nih
0: makin ramai terutama di kalangan pelaku UMKM kuliner.
1: Betul. Kayak semisal kayak kue-kue risol, semisal risol tuh sering, apalagi kan ada risol maca.
0: Iya.
1: Yang kemarin
0: maca sama coklat.
1: Asyik, iya kan? Makanya. Tapi jadi itu menurutku tuh kayak pasti panjang ya pemasannya ini.
0: Bener, apalagi
1: buat orang kan.
0: Buat enggak sih sebenarnya ada juga yang kayak dijadiin penggalangan dana gitu.
1: Kayak
0: kau. Iya, kau tahu Anda.
1: Iya.
0: Setidaknya membantu lagi UMKM.
1: Iya, membantu UMKM dan anak-anak mahasiswa.
0: Bener.
1: Iya kan, karena biasanya juga air kau jual.
0: Aduh, enggak, kalau air enggak.
1: Oh enggak ya. Karena biasanya tuh kalau ini jujur-jujuran nih kalau biasa jalan ke sama paceku tuh. Naik motor, ada itu pak, airnya pak.
0: Asik. Itu yang ini kayaknya yang di jalan-jalan. Tapi kebanyakan kalau memang penggalangan dana itu palingan ke Secure buat galang air.
1: Oh
0: gitu.
1: iya. Atau mungkin jual-jual barang bekas di?
0: Iya.
1: Iya kan itu juga sering
0: thrifting gitu juga.
1: Kan? Iya, itu juga sering ku lihat sih kayak thrifting. Tapi teman berdua kita bahaslah sebentar ya seputar yang kayak tadi kita bahas barang. Biasa tiba-tiba tidak ada, biasa kayak jadinya
0: lagi mau
1: tiba-tiba hilang.
0: Iya.
1: Tidak ada nih. Tapi kenapa juri di saat kita mau itu pasti baru hilang.
0: Benar.
1: Iya, jadi sebentar lah kita bahas selama sejam ke depan nih.
0: Benar
1: jadi
0: banget.
1: Kalian jangan kemana-mana. Tapi sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
0: Teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: Tahun Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini, dan masih ada Ale juga yang temenin kita untuk
1: bener
0: hari ini.
1: Benar banget.
0: Yes, dan kita masih ngebahas seputar ngulik juga tahun Pro 2 yang dimana?
1: Apa?
0: Kita tadi bahas itu tentang kalau kita mau beli sesuatu ya kan, atau PO segala macam itu tiba-tiba hilang tahun Pro 2 ya kan. Apalagi kalau lagi naik-naiknya di sosial media.
1: Benar.
0: Salah satunya itu, salah satunya adalah Tumblr.
1: Iya.
0: Tumblr teh.
1: Iya lagi.
0: Katanya itu Tumblr teh mana maksud? Yang pernah ada kasusnya. Itu kan salah satu yang kayak orang semua beli tapi barangnya goib ki.
1: Iya, kayak pasti kayak yang selalu tren itu kadang tiba-tiba kalau udah ngetren tiba-tiba hilang.
0: Betul, iya makanya aku bilang jadi tiba-tiba lenyap.
1: Iya.
0: Tapi pernah aku beli, tapi pernah ada mau aku beli barang tuh tapi tiba-tiba juga lenyap.
1: Siapa aku?
0: Iya, saya pernah mau aku beli tuh zaman-zaman sepatu. Mm-mm. Sepatu yang inisialnya C.
1: Oke. Okay.
0: Ya itu tuh kayak pas aku mau beli tiba-tiba langsung hilang juga.
1: Wow. Karena goib. Mungkin karena enggak memproduksi kapan di.
0: Iya, dan mungkin juga kayak limited apa atau
1: iya, sepertinya. Tapi memang sih mungkin barang-barang yang limited gitu kadang memang jarang ditemui.
0: Iya, betul. Makanya itu juga sih aku bilang. Jadi tahun Pro 2 itu lah pembahasan kita ya, yang kayak di mana biasanya apalagi seputar makanan risol. Bener. Yang tadi kita sebut itu kan. Itu paling sering itu pasti goib kalau kita mau beli.
1: Iyalah,
0: barang-barang dimakan tahun Pro 2 ya kan. Dan itulah pembahasan kita UMKM untuk hari ini tahun Pro 2. Dan nanti sebentar kita akan masuk lagi di jam 1 ngebahas seputar Pro 2 Sport.
1: Sport, benar. Iya,
0: sport banget nih sebentar teman Pro 2 ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Iya, sebenarnya minder kan dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya, apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Ya, semper dua sebarang Fauzan untuk hari ini. Dan kita tidak sendiri juga, ada masih ada Ale juga, tapi dia masih mengunyah. Ada Suci juga. Dan kita masuk di Pro 2 Sport, yang dimana beberapa kita akan kasih ya kan info seputar Pro 2 nih, tim Pro 2 dari Pro 2 Makassar. Dan kita lihat dulu nih tim Pro 2 apa nih yang kalian udah cari ya kan. Mana grup coy? Saya bingung sendiri yang mana gitu kan. Oh ini dia, banyak ya. Jadi di mana sepak bola itu tadi malam tim Pro 2 ada Real Madrid versus AS Roma, yang di mana laganya tersebut tadi malam sangat drama karena di mana skor terakhirnya itu 4-3, yang di mana juga awalnya sebelum 90 menit 3-1 tim Pro 2, AS Roma 3 Real Madrid 1, yang di mana pasnya penghujung laga ternyata Real Madrid bisa untuk menyamakan kedudukan menjadi 4-3 begitu. Saya punya info ini. Okay. Iya. Jadi kalau kita lihat remontada lah semalam untuk Real Madrid itu sendiri di Liga Champion tempat 2. Liga Champion itu ya kan. Saya kasih tahu ini Sabto, Rai dengar di mobil ya kan. Saya kasih tahu saja gitu juga. Jadi sebentar kita akan masuk lagi ya Ale ya untuk memberikan benar informasi. Banget. Jadi ada juga Suci, jadi kalian jangan ke mana-mana, tetap di sini aja. Di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: Tom Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini, dan masih ada Ale juga, dan masih ada Uci juga nih Tom Pro 2.
1: Yes.
0: Dan masih di Pro 2 Sport nih untuk hari ini, dan ini yang terakhir nih Ale. Kamu boleh kasih apa nih
1: insan
0: terakhir di Pro 2 Sport?
1: Jadi informasi kali ini datang dari ganda putri Indonesia, yaitu Rachel Alesha Rose atau Febi Setianingrum, yang melaju mulus ke 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026.
0: Jadi, Denmark Open?
1: Okay. Dan pada babak 32 besar, Rachel dan Febi ini menang 2 set langsung.
0: Okay.
1: Atas pasangan Taiwan Chan Qinghui dan Yang Qingtung.
0: Okay.
1: Yang Qingtung. Cina kayaknya itu.
2: Taiwan.
1: Itu dia. Dan selesai pertandingan, dalam keterangan resminya, Rachel ini bersyukur nih dapat menyelesaikan pertandingan ini tanpa cedera. Dan ia menyebut bahwa dirinya masih beradaptasi dengan kondisi lapangan dan shutter look.
0: Dan kita masih ada?
2: Iya, ini masih ada. Rachel dia mengatakan bahwa absen beberapa ganda putri unggulan di Denmark Open 2026 tidak mengurangi persaingan di nomor ganda putri. Ia mewaspadai pasangan Malaysia Pearly Tan dan Tina
1: Muralitahara.
2: Iya, yang belum pernah Rachel dan Febi kalahkan sebelumnya.
1: Wow.
2: Nah, selaras dengan yang disampaikan Rachel juga nih, menurut Febi, sepanjang pertandingan mereka beradaptasi dengan pukulan dan lampu di lapangan.
1: Tentunya sih, karena kan bisa dibilang pasangan ini fokus nih pada laga 16 besar ini.
0: Betul. Tapi kalian suka main bulu tangkis gak sih?
1: Suka.
2: Aku suka banget.
0: Suka, tahu.
1: Tahu dong.
0: Bukan dipukul angin kan?
1: Enggak dong. Pukul bulunya.
0: Kau jangan ikuti Nathan deh, tipis-tipis. Saya sumpah, muak dengarnya saya itu. Tapi emang nah, salah satu olahraga yang paling kita gemari itu adalah di Indonesia nah, salah satunya itu bulu tangkis.
1: Benar.
0: Semua kayaknya orang suka bulu tangkis deh.
2: Ya, ada kan? Sih yang enggak kak, ada juga yang enggak suka.
1: Iya, tapi kan mayoritasnya
0: kan suka begitu,
2: iya sih.
0: Karena lebih gampang juga untuk olahraganya bulu tangkis gitu, ya kan? Dan teman-teman dua, itulah beberapa info produk kita di Pro 2 Sport ya, dua tadi kita kasih. Jadi nanti kita akan masuk lagi di jam 2
1: ya,
0: untuk
1: ya.
0: Ngebahas seputar entertainment. So, kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 99.8 FM Pro 2 Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Teman terbaik kamu.

0: What's up, teman berdua, masih bareng Fauzan dan Ali tentunya untuk hari ini. Masih ada Uci juga nih, yang dimana Uci mau pake dulu satu, karena dia mau pergi toh. Okay. Coba yang kasih pake satu Uci, ada Mi?
1: Bentar ya teman berdua. Okay. Jadi kali ini ada info yang datang dari Tom. Maaf ya teman berdua. Tom Cruise. Yes, yang dikabarkan
0: Tom
1: ingin
0: Tom Cruise ada yang ini.
1: Ya, apa lagi kak?
0: Tom Cruise. Yes.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nah,
2: Cruise.
0: Yes.
1: Ya, Tom yang dikabarkan Cruise ingin mengikuti ajang balap NASCAR sebagai persiapan film Days of Thunder 2. Kabar itu diungkapkan oleh CEO NASCAR, Steve.
0: Mau kemana nih? Steve apa yo?
2: Steve O'Donnell.
1: Ya, dalam wawancara dengan Front Office Sport yang tayang pada 13 Oktober 2026. Steve mengaku terkejut dengan permintaan aktor berusia 64 tahun tersebut. Dia mengatakan bahwa rencana tersebut belum pasti terwujud nih. Namun, pada dasarnya sang aktor ingin film Days of Thunder 2 tampil seautentik mungkin.
2: Pastinya.
1: Wow. Nah, dalam sesi uji coba ini, Hendrick Motorsport Tom mampu mencapai kecepatan 178 mph.
2: Wow.
1: Usia bukan masalah nih. Iya ya kan, tadi usianya berapa? 64 tahun.
2: Terus?
1: Karena Arca sendiri pernah diikuti pembalap berusia lebih tua, yaitu James pada usianya 78 tahun.
2: Wow. Kak Fauzan umur segitu mau ngapain?
0: Saya?
2: Iya.
0: 68 tahun?
2: Iya, 64 beli, atau 78.
0: Beli ke burung, pakai sarung.
1: Iya betul, benar.
2: Sangat-sangat. Iya, sangat bapak-bapak.
0: Saya menurutku, soalnya berpikirin juga begitu. Yang kau tanyakan toh, kalau umur-umur kayak 60.
2: Mau ngapain?
0: Apa mau bikin? Kalau memang masih dikasih ke
2: kesempatan
0: atau masukku masih kuat lah, masih sehat toh. Panjang umur mau dulu sih menurutku.
1: Amin.
0: Tapi kayaknya tuh 60-70 udah pernah kak kepikiran sih. Udah pernah kak kepikiran sejauh itu.
2: Emangnya kepikirannya sejauh mana?
0: Mungkin yang kayak pensiunan, mungkin kayak 50-an. Yang kayak saya pikir adalah menikmati mungkin waktu dengan uang. Bener. Yang kayak kita sudah simpan begitu.
2: Sih,
0: jadi kayak nikmati kayak apa sih namanya tuh di kalau mau dibilang yang kayak uang kayak
2: financial
0: freedom. Kayak Raditya Dika kayak begitu, kayak menikmati mami begitu.
1: Nah, yang perlu dicatat nih kak.
0: Oh, masih ada.
1: Iya, ada yang perlu kita catat.
2: Apa tuh?
1: Bahwa Days of Thunder 2 ini akan difilmkan dalam format IMAX dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 2 Juni 2028.
2: Oh.
1: Masih lama sih.
2: 2 tahun depan lagi.
0: Iya. Masih 2 tahun.
1: Makanya latihan balap dari sekarang ya, wow, menarik banget.
0: Iya. Makanya tuh kalau mau juga ujian belajar dulu.
1: 2 tahun sebelumnya.
0: Iya, kalau mau kok juga siaran belajar dulu gitu.
1: Oke, siap.
0: Begitu. Tapi menurutku enak bijaknya, seru begitu.
1: Oke, itu.
2: Oke.
0: Jadi sebentar kita akan masuk lagi nih tempat berdua untuk memberikan informasi tentang entertainment. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sembilan Kumar 8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: biasa kita berdua, bro.
1: Iya.
0: Sumpah, ini kayaknya produce paling sesunyi ini.
1: Iya, sisa berdua iya, dalamnya.
0: Iya, sumpah, karena biasanya tuh kayak ada kan ada anak-anak SMA. Anak SMA berapa memang? 4 ya?
1: 4.
0: Ada WN-nya 4, 8 sama penyiar 9. Biasa sebanyak itu di studio, tapi kayaknya ini baru kak betul-betul rasa
1: yang
0: di produk itu sendiri.
1: Sunyi.
0: Iya, apalagi kalau cabut semua, mau di penarikan semua, kok
1: asik.
0: Kok jadi sedih ya?
1: Iya.
0: Soalnya saya bukan jadi sedih karena orangnya, tapi soalnya kayak sedih karena momennya ya, apalagi kayak produk tuh kayak betul-betul kalau tidak ada mi anak magang tuh kayak sendiri
1: kosong
0: aja begitu, apalagi kalau siang tuh begitu. Oke lah, tanpa doa daripada kita ngebahas itu ya kan.
1: Iya,
0: kita
1: aku gak mau lanjut bahas itu
0: karena kan takut sih kan.
1: Iya.
0: Jadi kita sekarang masih di Pro 2 Entertainment.
1: Bener
0: tadi
1: banget.
0: Uci udah kasih kita satu. Itu Tom Cruise.
1: Iya.
0: Oh, 68 tahun nih Tom Cruise.
1: 64.
0: 64 ya.
1: Iya.
0: Lebih tua dari bapakku berarti tetap. Oke.
1: Oke. Okay.
0: Apa lagi yang
1: jadi,
0: kedua,
1: Cok? Jadi Pro 2 Entertainment kali ini aku mau kasih kalian info tentang agensi di Korea.
0: Masa kira agensi rumah tangga lagi.
1: Bukan.
0: Saya sudah capek dengan Ferdi-Ferdi itu terus promosi.
1: Oke, jadi YG Entertainment nih membagikan kabar terbaru soal persiapan debut dua grup idol baru yang terdiri dari 5 anggota laki-laki dan 4 anggota perempuan.
0: Baru lagi nih.
1: Girl group baru. Iya, adiknya Baby Monster
0: sama Treasure.
1: Iya, tentunya.
0: Oh, adiknya Kak Enggi.
1: Iya, ada aku juga.
0: Kau apa? Baby Monster
1: aku
0: ya?
1: Aku YG juga.
0: Oh, Baby Monster.
1: Baby Monster, Treasure juga, Blackpink, Twenty One. Semuanya lah icon.
0: Tapi nggak tahu karena kenapa di produk itu tuh rata-rata YG.
1: Nggak tahu, iya.
0: Iya
1: lagi.
0: Iya, kalau itu karena dulu tuh ada kayak namanya Kak Fatul dulu YG juga, Tagita YG juga. Kak Nora cuti kan
1: iya, gara-gara mau daftar konsernya Baby.
0: Iya, betul. Sampai kapan cuti itu Kak Nora pokoknya?
1: Kayaknya sampai Oktober nanti.
0: Kan Oktober ini?
1: Iya, maksudku akhir Oktober.
0: Akhir Oktober? Lamanya itu sudah kita kurang nih.
1: Iya,
0: lamanya.
1: Oke, lanjut.
0: Apa nih, kenapa? Jadi YG Entertainment akan bikin
1: mendebutkan grup baru lagi. Iya, sebenarnya udah ada merekanya, tapi kan udah kayaknya yang girl group yang 4 ini yang barengan tokan 4 udah dirilis anggotanya siapa-siapa aja.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, dan sisa grup cowoknya ini yang masih secret.
0: Jadi yang berapa orang ceweknya?
1: Ceweknya 4 orang.
0: Oh, Siti, Ima.
1: Enggak dong.
0: Bella.
1: Enggak dong.
0: Satu lagi siapa?
1: Siapa?
0: Siapa?
1: Enggak tahu.
0: Siti Fatima siapakah?
1: Nurul.
0: Indonesia banget, Nurul. Putri Aisyah.
1: Terlalu Indonesia
0: banget sih.
1: Iya. Iya. Jadi ternyata nih Babe YG mengatakan kalau grup ini tersebut masih menjalani berbagai persiapan tentunya sebelum resmi debut.
0: Oh, yang training dulu lagi. Ya. Kayak dulu zaman-zamannya Blackpink.
1: Iya.
0: Atau Baby Monster gitu ya.
1: Iya, evaluasi.
0: Evaluasi segala macam ya. Karena dia tidak mau mengeluarkan yang kayak
1: nanti dihujat
0: gitu.
1: Nanti
0: iya,
1: takutnya gitu.
0: Karena keras sekali beda emang kalau di Korea nih soal
1: iya
0: gituan.
1: Dong, pastinya.
0: Soal kayak itu tadi membuli apa segala macam.
1: Iya,
0: apalagi kalau tidak
1: sangat,
0: sesuai
1: sangat
0: ini. Keras. Ketat. Apalagi kayak outfit beda di sana.
1: Aduh, iya.
0: Ngeri banget. Iya kan? Tapi ya mungkin kulturnya kan orang berbeda-beda.
1: Iya, gitu. Apalagi kan mereka di sana bisa dibilang salah satu negara maju juga.
0: Oh, betul. Iya juga sih. Rencananya besok mau pergi tapi tapi karena sudah mau pakai libur kemarin tuh.
1: Iya, buat itu sudah.
0: Jadi saya pakai kerja misalnya dulu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar harus.
0: Jadi orang yang lebih tepatnya uangnya belum cukup.
1: Iya, tapi semoga kita segera ke sana.
0: Iya. Tapi tahun berdua semua yang pendukung atau yang mengikuti YG doakanlah untuk
1: mendebutkan
0: semoga lancar ya kan.
1: Iya, tapi itu Blackpink debutkan dulu juga. Maksud aku udah lama nih hilang kabar dia.
0: Nah, kan sudah sibuk masing-masing dengan
1: agensinya. Iya, tapi semoga Rami itu yang kemarinnya tuh.
0: Yang di Baby Monster ya?
1: Semoga nanti ada di WI Jakarta.
0: Iya, tapi ada beda satu. Kan itu hari yang di video klipnya tiba-tiba ada muncul tuh.
1: Kapan?
0: Ada.
1: Oh yang di Supadupa Love.
0: Iya yang di depan jendela kan.
1: Iya, iya. Memang itu ada tiba-tiba satu tahu, member.
0: Karena semua selalu bahas di sini. Jadi saya
1: karena tahu. Iya, karena kita berteori juga sebenarnya.
0: Iya, makanya aku bilang ya kan. Oke lah teman berdua. Sebentar lagi kita bahas di entertainment.
1: Bener
0: lagi
1: tentang semuanya.
0: Jadi enggak tahu orang-orang di sini kalau bahas seputar K-popan semua sekali. Saya dulu jujur karena saya kan awam sekali dengan K-popers. Apapun itu lagu Korea, oh pernah aja gak dengar.
1: Tapi pasti yang kayak jadul banget kan, yang betul, Gen 2, betul, Gen 1.
0: Yang Oppa Gundam Style.
1: Iya, Gangnam Style.
0: Sexy Lady.
1: Iya. Itu kan.
0: Ada juga pernah ya aku dengar lagu.
1: Pasti lagunya lagu Girl Generation.
0: Yang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Mr. Simple Simple SD kakaknya itu.
1: Iya dong, Super Junior kayaknya.
0: Super Junior, saya super.
1: Aduh.
0: Iya kan, jadi memang kalau Korea kayaknya tidak akan ada habisnya kalau kita bahas ya kan.
1: Bener, karena mereka sekarang bahkan sampai Gen 5. Gen dan 5? Kayaknya tahun depan kayaknya udah mulai buka Gen 6.
0: Oh iya.
1: Oh my God, itu Gen 5 aja udah 2008 para membernya. Bayangkan.
0: Ya juga ya.
1: Gen 6 nantinya takutnya malah 2010 udah masuk membernya.
0: Iya, iya, iya. Ya. Oke lah, nantilah kita lihat bagaimana untuk perkembangannya nanti. Karena pasti akan banyak keluar nanti lagi sih. Dari agensi-agensi lain kan. Iya, pasti. Kan? Saya takut gue mau sumpah, tahu kan diserang.
1: Takut. Iya, sebenarnya karena K-pop netizen itu sangat-sangat berbeda dengan netizen Indonesia.
0: Betul, makanya kita takut.
1: Mereka itu menghujat, menghujat, drill menghujat.
0: Iya, kan, kita udah berhenti aja lah ya.
1: Iya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Dada sayang, sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah.

0: Ya, 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Sekarang jam 15.14.53 dan kita udah selesai di Pro 2
0: Entertainment.
1: Kita kasih 2 tadi kan?
0: Iya. Nanti kita bakalan balik lagi di jam 3-an buat kasihin kalian Pro 2 Local Info.
1: Ah, berat ini konsennya, berat.
0: Sampai jam 4
1: nantinya. Oke, Tom Pro 2, jadi mungkin kalian tetap di sini aja ya.
0: Jangan tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Teman
0: terbaik kamu.
1: Iya.

0: organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-beda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal-usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai, mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat, sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat, bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: 174 PLB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, Storm Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang. Dan masih bareng Alek juga.
1: Benar,
0: nih.
1: Benar, yes.
0: Aduh, mic-nya.
2: Kenapa
0: dan...
2: Anda? Halo.
1: Iya.
2: Siapa? Kenapa ini, Dok?
1: Tarik.
0: Tarik ke depan.
1: Nah,
0: iya.
1: Itu.
2: Agak kampung
0: gitu. Iya, emang. Iya, dan Storm Pro 2 kita masih di...
1: Pro 2 lock-in.
0: Betul, local information dan yes, lock-in. Harusnya kan local information ya, jadi jangan kayaknya pakai bahasa Inggris ya.
1: Kan gak apa-apa.
0: Local information. Dan
1: local information.
0: Memberikan news.
1: Yeah, news banget ya, Wak.
0: Maksudnya kan news.
1: Ribetnya ini sebelah.
2: Sorry. Oke.
0: Okay. Kamu udah. Kamu keluar dari sini. Jadi Storm Pro 2 nanti Ale, nanti. Sekarang Ale nih akan kasih kita informasi
1: seputar Sulawesi Selatan.
0: Betul.
1: Tentunya.
0: Kok kasih Ale satu baru kita puyang.
1: Iya. Jadi informasi lokal info kali ini datang dari Boneh nih. Ada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Kabupaten Boneh menggelar vaksinasi rabies massal terhadap ratusan ekor anjing di Desa Pongka, Kecamatan Telusiatinge, Kamis 15 Oktober 2026. Dan kegiatan ini ternyata merupakan upaya nih pencegahan dan pengendalian penyebaran rabies.
0: Baik pada Firdia.
1: Ini baik pada hewan maupun manusia.
0: Iya, betul, tidak salah.
1: Kan rabies itu menular.
0: Menular.
2: Bener banget.
0: Saya takut Firdi. Karena takut buat tulang.
1: Aduh. Iya, terus apa, ada apa nih Firdi infonya?
2: Nah, DPKH ini juga menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada vaksinasi rabies, tetapi juga mencakup pelayanan pengobatan dan penanganan kasus penyakit hewan secara langsung di lokasi.
1: Oh. Terus
0: atau mau uji coba kah?
1: Kan ini khusus hewan, Pak. Gimana
0: kan dicoba aja, maksudku kan siapa tahu.
1: Dicoba digigit.
0: Iya.
1: Baru disuntik.
0: Siapa tahu.
2: Itu konsep itu.
0: Penelitian.
1: Bahan objeknya.
0: Iya kan, kalau tidak dicoba kan enggak ditahu.
1: Iya, benar juga sih. Terus ada apa lagi?
2: Pelayanan tambahan ini dilakukan bersama rekan-rekan dari Porbi untuk membantu memenuhi kebutuhan kesehatan hewan masyarakat.
0: Porbi apa?
2: apa tuh
1: saya juga Porbi. Porbi itu Persatuan Olahraga Buru Babi.
2: Itu tuh kan.
0: Iya. Buru Babi.
1: Tapi ternyata nih keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hewan secara efektif dan menyeluruh. Nah, sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi profesi dan mahasiswa kesehatan hewan juga menjadi bagian penting nih dalam mendukung upaya pencegahan penyakit rabies.
0: Iya. Dan masih ada lagi?
1: Ada lagi nih terakhir.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi dan pemeliharaan kesehatan hewan semakin meningkat nih. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mendukung pengendalian rabies secara berkelanjutan sekaligus melindungi kesehatan hewan dan masyarakat di Kabupaten Boneh.
1: Semoga kegiatan ini bisa berlangsung di semua daerah. Di Sulawesi Selatan.
0: Betul.
1: Karena kegiatan ini bisa dibilang positif juga ya.
0: Betul. Karena apalagi kalau ada anjing liar apa segala macam.
1: Benar banget.
0: Tuh. Supaya tidak ini.
2: Soalnya di tempat saya pernah ini.
1: Kegigit.
2: Bukan.
0: Dekat kampus banyak nih.
1: Iya.
0: Dekat kampus banyak, sumpah.
1: Orang rumah ya.
0: Orang rumah. Pokoknya udah dekat kampus itu setahu aku banyak. Iya, di kamp kan? Di UNM Pertambung tuh.
1: Iya, banyak. Ada beberapa anjing di lorong.
0: Iya, makanya saya bilang juga sih. Oke lah, dan itulah tahun perdua beberapa informasi kita untuk hari ini.
1: Bener banget.
0: Terima kasih banyak udah dengerin kita juga ya kan.
1: Sekaligus menutup Produal lock in.
0: Betul sekali. Dan santai siang juga. Kalau gitu kita pamit lah ya.
1: Iya.
0: Jaga-jaga kesehatan untuk kalian semuanya.
1: Tetap karena stay safe karena sekarang asap masih bertebaran di mana-mana dan kita enggak tahu kapan berakhirnya musibah
0: ya
1: ini.
0: Iya, tapi katanya tadi waktu kita main ini apa sih namanya? Miguel.
1: Iya, ada beberapa yang
0: di Jalan Veteran itu udah lumayan katanya.
1: Lumayan apa nih? Terkuras.
0: Terkuras. Maksudnya asapnya
1: berkurang.
0: Udah berkurang. Tapi jujur saya tidak terlalu perhatikan ya.
1: Apa karena mungkin Anda pakai kacamata?
0: Iya mungkin juga. Karena saya selalu lihat cahaya kayak, oh ini kesuksesanku gitu.
2: Kayak di belakang
0: sih. Apa? Di belakangmu kan lampu. Iya. Oke lah. Begitu terima kasih banyak untuk kalian berdua juga. Nak Jisi satunya sebenarnya Ale dari tadi. Iya kau kan baru datang. Yeah. Tadi kan saya telepon kau tidak mau datang.
2: Iya mohon maaf lagi.
1: Lagi apa? Oh benar.
0: Tidak ada cuma kerja benar-benar cuma sedikit ya. Terlalu berbohong. Mas. Iya. Begitu kita pamit lah ya untuk hari ini. Thank you so much untuk kalian bertiga dan kita berdua. Kita kan bertiga.
1: Iya.
0: Gak apa-apa kan saya terima kasih sama diriku sendiri.
1: Tiga,
0: iya
1: itu.
0: Saya kan terima kasih sama diriku sendiri. Kau jadi memang sama horror Verdi. Kau jadi memang. Iya kan. Okay. Begitu sih bye-bye. Sekali lagi stay safe. Pakai masker. Apapun yang terjadi minum vitamin juga sih. Iya kan. Bye-bye untuk kalian semuanya.
1: Bye-bye buat teman produk.
0: Yes.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

90,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sorry Sherry ya, hari ini sama Nindi. Dan seperti biasa, satu jam pertama aku bakal ngebahas orang-orang yang mungkin aja bisa menginspirasi kamu dari berbagai bidang. Kalau sekarang, karena lagi hipdut banget nih akunya dan semua orang kayaknya ya kan, jadi aku pengen ngebahas beberapa musisi hipdut yang lagi diomongin banget di tahun ini. Mungkin sekalian tutup tahun juga ya, di udah nggak lama Desember soalnya, teman Pro 2. Siapakah kira-kira dan apakah musisi kesukaan kamu yang hipdut itu masuk ke dalam listnya? We will see.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, salah satu musisi hipdut yang mungkin cukup kamu tahu ada dia sama Indakus. Jadi mereka ini populer lagu viralnya yang Malu-Malu. Ya kan, benar enggak sih? Dimana juga ini mereka sebenarnya semuanya yang aku lihatnya satu circle semua sih, semua saling support. Selain ada dia Indakus, ada JMC juga. Jadi dia tuh produser musik dari kolektif Antinormal yang menggarap produksi musik Hipdut. Jadi memang masih cuman satu nih manajemennya, ditunggu kayaknya nih untuk musisi-musisi Hipdut lainnya kayaknya ya, biar makin variasi aja. Udah mau jam 5, berarti aku akan pindah di info update sama kamu sampai mau azan maghrib nanti. So buat kamu yang mau berkarya di Hipdut, masih terbuka lebar pintunya untuk kamu teman-teman.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Wajin Entertainment ini ngungkap rencana debut grup baru mereka. Jadi nantinya akan dua, ada dua grup, yaitu grup girl group dan boy group. Gimana katanya, boy groupnya akan beranggotakan 5 orang dan girl groupnya akan beranggotakan 4 orang. Dan pengumuman ini langsung disampaikan oleh pendiri Wajin Entertainment yang Hyun Suk, yang melalui unggahannya di forum YG di akun Instagram resmi @YG_int_official. Dan dalam pernyataannya dia juga menyebutin katanya kedua grup ini akan jadi bagian yang penting nih dari masa depan agensi bersama Treasure and Baby Monster. Juga adanya girl group baru ini katanya akan menarik perhatian karena grup perempuan yang disiapkan YG ini mereka kan debut setelah Baby Monster dan akan diperkenalkan yang di mana Baby Monster sendiri diperkenalkan 1 April 2024. Nah, sementara grup ini juga jadi grup berikutnya setelah Treasure yang didebutkan di tahun 2020. Jadi masing-masing kayak butuh waktu, kalau dari boy group tuh kayak 6 tahunan gitu dipersiapkan ya, habis itu baru cari penerusnya gitu. Keren. Kita menunggu saja yang mana yang terbaik ya, karena wajib sudah pasti menyiapkan next monster-monster yang akan menguasai dunia.

0: Kolaborasi BOA FM dengan Otto Ibrahim. Terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Mari kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ay, apaga.

Teman Pro 2, Inces kembali lagi. Bukan Inces aku, tapi Princess Syahrini dong, ya kan? Jadi dia mengumumkan nih akan gelar konser tunggalnya setelah 7 tahun vakum dengan konser yang berjudul Aku Kembali Live in Concert, dijadwalkan di 1 Desember nanti di 2006 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Nah, pengumuman ini disampaikan Syahrini melalui akun Instagram pribadinya dan mengajak nih untuk semua fans-fansnya siap-siap ya menyambut kembalinya Inces melalui konser yang mengusung tema Inces Universe gitu. Dan Syahrini juga ngajak fansnya memasuki Inces Universe yang ia gambarkan dengan ungkapan khasnya, di mana pengumuman ini menyusul kemunculannya di Festival Musik Pesta Pera 2026 yang sempat jadi highlight juga di konser tersebut gitu ya. Yang penasaran apa tiketnya? Jadi ini ada harga 500.000 sampai 35 juta rupiah dengan rincian buat kamu yang kategori kau yang utama itu 35 juta rupiah untuk reservasi only, terus terpampang nyata 15 juta sesuatu 5 juta manja 3.500.000 citar 2.500.000 membahana 1.500.000 seperti itu 750.000 dan terakhir gubrak gubrak gubrak jeng jeng jeng 500.000 itu untuk kamu yang standing ya kan ya. Jadi amankan tiket kamu teman Pro 2 di guehadir.id ya kan, yang mau ketemu Inces just

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Rose Blackpink dari RRI.co.id dan teman Pro 2 yang katanya dipastikan akan tampil di acara Let's My Art plus Film Gala 2026 yang digelar di LA, Los Angeles, Amerika Serikat. Dan hadirnya Rose ini diharapkan juga menambah kemeriahan acara tahunan yang mempertemukan tokoh seni, tokoh perfilman, dan industri kreatif internasional. Event ini dijadwalkan nanti ya di 7 November 2026 dengan bagaimana kalau Gucci Gucci? Kembali jadi sponsor utama penyelenggara acara ini. Dan gala ini juga akan memberikan penghormatan kepada pembuat film Denis Villeneuve dan seniman Vija Kelmins atas kontribusi mereka. Gak sabar deh lihat Rosie dengan tampilan comebacknya ya, setelah kemarin tuh yang new tricknya dia.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3. I can touch it through the
1: phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Setelah azan maghrib untuk daerah kota Makassar dan sekitarnya, kamu akan menikmati lagu-lagu enak dari Pro 2 Makassar. Dan mau ngingetin buat kamu yang bingung mau milih tempat ibadah sholat maghribnya di mana, ada kalau kamu ada di Jalan Sulawesi, Pantai Losari dan sekitarnya, mampir aja ke Pataran dari Makassar. Ada masjid musola yang pastinya bisa sangat dimanfaatkan untuk ibadah sholat maghrib kamu. Nyaman juga pastinya.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Buah. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya pak. Ya itu diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Whitney DDH. Berikutnya buat kamu yang mungkin pernah nonton Crazy Rich Asians yang dulu happening banget ya kan. Nah, ini ada kabar barunya karena mereka bakal ditayangkan lagi sebagai serial drama oleh HBO yang mulai diproduksi di tahun 2027. Jadi Warner Bros Discovery mengumumkan rencana ini melalui pernyataan resmi HBO di 8 Oktober lalu, di mana serial ini katanya melanjutkan cerita setelah peristiwa film pertama dirilis di tahun 2018 lalu. HBO mengkonfirmasi pengembangan plotnya berdasarkan novel-novel populer karya Kevin Wan, dan film pertama memang menceritakan si Rachel Chu sebagai dosen ekonomi Cina Amerika menjalin hubungan dengan Nick Yong, dan Rachel kemudian menyadari kekasihnya berasal dari keluarga yang kaya raya dan terpengaruh di Singapura. Konfliknya muncul saat Rachel menghadapi ketekanan sosial dan masalah keluarga Nick selama memang berkunjung ke Singapura, kayak ibu Nick misalnya yang Eleanor Yang ini ternyata mempertahankan hubungan mereka karena perbedaan latar belakang. Kemudian HBO mengkonfirmasi kalau Constance Wu kembali memerankan Rachel Chu sebagai pemeran utama serial ini. Henry Golding juga kembali sebagai Nick Yong, sementara Ronnie Cheng kembali memerani Eddie Cheng. Michelle Yeoh dikabarkan ikut bergabung kembali sebagai Eleanor Yong yang perannya sama sebagai seorang ibu gitu. Ada beberapa pemeran utama juga menghubungkan baru dengan film sebelumnya. Adel Lim katanya sebagai penulis skenario film pertama ini memimpin serial ini sebagai showrunner sekaligus produser eksekutif dan bertanggung jawab mengembangkan cerita dan mengarahkan proses kreatif bersama tim produksinya, teman Pro 2.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Prodo yang nemenin aku di Sari Ceria. Habis ini jam 7 sampai jam 8 nanti akan ada aku mau cerita yang bakal bawa kira-kira cerita dari siapa dan apa nanti aja gitu. Dan kami sangat menerima ya, buat kamu yang pengen cerita juga boleh, sangat boleh banget di 08 11 410 968 WhatsAppnya. Boleh juga di emailnya di aku mau cerita prodo@gmail.com. Kenapa Google? @gmail.com. Boleh kamu main atau langsung kamu DM kita aja gimana cara kirimnya di Instagram kita di @rri_prodomakassar. Cerita apapun, sahabat, cinta, horor, pertemanan, semua kamu bisa cerita. Family juga boleh banget.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2. Kamis malam passwordnya apa? Aku mau cerita. Yes.

aku mau cerita. And anyway, malam hari ini ada kiriman cerita dari teman kita, Raka, yang menceritakan bagaimana dia mencintai seorang perempuan diam-diam. Penasaran seperti apa cerita dari Raka? Langsung aja, ini dia. Aku mau cerita kiriman dari Raka. Hai, perkenalkan aku Raka, 22 tahun. Dan ini cerita tentang aku, sahabatku, dan satu rasa yang tumbuh diam-diam. Namanya Dita. Kami kenal sejak kelas 3 SMA. Bukan karena duduk sebangku atau satu kelompok tugas, tapi karena sama-sama suka teater. Di atas panggung, kami jadi tokoh yang berbeda. Tapi di balik layar, kami saling jaga dan saling mendengarkan. Dari awal aku tahu kalau Dita itu ramah. Tempat paling aman buat cerita, buat nangis, buat ketawa sampai lupa waktu. Tapi entah sejak kapan,

perasaan itu berubah. Waktu Dita mulai dekat sama cowok lain, aku kurang suka. Awalnya aku pikir itu cuma cemburu biasa sebagai sahabat. Tapi ternyata bukan. Aku mulai nyari dia terus, mulai ngerasa takut kehilangan. Dan pada satu malam, aku sadar kalau aku jatuh cinta sama Dita. Aku simpan rapat-rapat perasaan itu. Karena aku tahu, kalau aku ngomong dan dia gak punya rasa yang sama, semuanya pasti bisa hancur. Sampai akhirnya, aku mendengar kabar kalau dia sudah jadian. Bukan sama sembarang orang, tapi sama teman dekat kami juga. Aku masih ingat malam itu, Dita menelponku. Dia mengatakan kalau dia resmi pacaran. Dan aku cuma bisa jawab, "Wah, selamat ya." Padahal sebenarnya hatiku benar-benar berantakan. Setelah itu aku mulai menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena aku butuh ruang untuk sembuh. Dita sempat tanya, "Kok kamu berubah ya?" Dan waktu itu aku bohong. Aku bilang, aku cuma lagi sibuk kerja. Padahal memang sebenarnya aku menghindar. Tapi hari demi hari, kok aku ngerasa capek ya? Capek pura-pura. Sampai akhirnya, aku memilih nekat. Suatu malam, aku ajak Dita ketemuan. Di sebuah coffee shop kecil dekat taman tempat kita biasa nongkrong. Entah apa yang merasukiku, tiba-tiba saja aku berkata, "Dita, aku harus jujur. Aku suka sama kamu. Udah lama, tapi aku gak pernah ngomong karena aku takut. Takut kehilangan kamu." Dita diam saat itu. Lama banget, tapi matanya berkaca-kaca. Dan dia mulai berkata, "Raka, kenapa gak dari dulu ngomongnya?" Ya, aku cuma bisa jawab, "Karena aku tahu kamu bahagia sekarang dan aku gak mau jadi perusak." Dan seperti yang kubayangkan, Dita memberi jawaban, "Aku sayang kamu, tapi sebagai sahabat, maaf kalau ternyata bukan rasa yang sama." Malam itu kami berpisah dengan pelukan. Bisa dibilang tidak ada drama, tidak ada amarah, tapi ada luka yang pelan-pelan belajar sembuh. Dan sekarang, ya tentu saja, seperti yang kuduga, setelah aku menyatakan perasaanku, kami sudah tidak sedekat dulu. Tapi aku belajar untuk ikhlas, belajar bahwa mencintai tidak selalu harus memiliki. Kadang cukup dengan mengikhlaskan dan mendoakan dari jauh. Itu dia cerita dari aku. Buat teman-teman lain, kalau kamu punya perasaan sama perempuan, sebaiknya kalian memberanikan diri deh, daripada nanti ditikung sama orang lain. Oke teman Produa, itu dia kiriman cerita dari Raka. Aduh, kadang cinta datang tanpa aba-aba, bahkan pada orang yang sudah lama jadi bagian hidup kita. Tapi tidak semua cinta harus dibalas, tidak semua perasaan juga harus diperjuangkan. Kadang, keberanian bukan soal mengungkapkan rasa, tapi tentang menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita cintai akan tinggal bersama kita. Buat kamu, Raka, dan semua yang pernah jatuh cinta pada sahabat sendiri, kamu kuat, kamu berani, dan kamu tidak sendirian. Oke? Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan Aku Mau Cerita episode malam hari ini. Kalau kamu juga punya cerita menarik, langsung aja kirim ke alamat email akumauceritaprodua@gmail.com. Di sini, tempat cerita punya tempat, termasuk cerita kamu. So, malam hari ini Nora pamit dulu dari Aku Mau Cerita. Sampai ketemu di cerita-cerita minggu depan. Bye-bye.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Semalam Umar Lawan era di Prodo FM, teman terbaik kamu udah jam 8. Terima kasih udah nemenin aku siaran. Nanti ada jaga malam with Enggi Suci Hiliani. Tapi kamu dengerin dulu dari Prodo Jakarta Music Live Chat. So aku pamit, sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman bro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tadi boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Iya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang langsung ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, okay. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, yeah. Lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya kan? Udah punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku

0: bahas segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
1: Oke.
0: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
1: Oke, jadi semua base apa yang lu rasain ya.
0: Betul.
1: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
0: Yes.
1: Wow.
0: Sama kayak lagu yang ini.
1: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
0: Sebenarnya ini single ketiga.
1: Oke.
0: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ke takedown gitulah.
1: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
0: yes,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
0: Dua.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Benar.
0: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
0: Judulnya Itu Kamu.
1: Itu Kamu.
0: Masih ada videonya di YouTube.
1: Oh masih bisa didengerin di YouTube ya?
0: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
1: okay.
0: Jadi aku nyanyi aja.
1: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
0: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
1: Bener.
0: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
1: bener, gimana ya.
0: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
1: Umur berapa itu?
0: 21 atau 19 gitu kan.
1: Oke, okay. Wow.
0: Ya takut lah.
1: Benar.
0: Melanglang buana.
1: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu,
0: yes,
1: kan.
0: Yes, itu dia.
1: Yang bisa didengerin semua orang.
0: Benar.
1: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
0: So far enggak sih kak.
1: Oke. Okay.
0: Lancar-lancar aja.
1: Lancar-lancar aja.
0: Karena
1: ya,
0: menurut aku apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya,
1: yeah.
0: Rasanya fine-fine aja.
1: Oh fine-fine aja ya.
0: Yeah.
1: Benar. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri.
0: Yang kedua itu bareng-bareng.
1: Oh bareng-bareng. Oke.
0: Okay. Ada Glenn sama aku.
1: Oke.
0: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
1: Oh oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga.
0: Judulnya Kalah.
1: Oke, okay, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terburuk banget nih kalau dari judulnya ya.
0: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
1: Nah, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
0: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
1: dapatnya
0: yang B gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
1: Asik, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin ya.
0: Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
1: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah.
0: Betul.
1: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
0: Yes.
1: Di bulan Juni. Judulnya adalah
0: Dah.
1: Literally DAH sama pentung ya.
0: Iya, sama pentung ya. Jangan ketinggalan pentungnya.
1: Sama pentung, benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu? Cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
0: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
1: Oke.
0: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
1: oh, okay.
0: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
1: Oh,
0: terus
1: okay.
0: Kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
1: Okay.
0: Padahal gak ada di lirik.
1: Oh iya.
0: Gak ada.
1: Iya kan, makanya tadi gue super baca-baca liriknya. Kayaknya gak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
0: Gak ada sih, sudah.
1: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya gak,
0: yes,
1: ada ya. Oke, okay, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
0: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
1: Oh iya, Olivia Dean.
0: Talk to me.
1: Yeah.
0: So easy.
1: Talk to me. Seru sih
0: banget,
1: Olivia
0: kan?
1: Dean seru sih.
0: Iya kan?
1: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
0: Awal tahun
1: kan? Bakal kesini. Nonton kan nanti?
0: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
1: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo gimana lu melihat Nona sekarang?
0: Keren banget sih tapi itu.
1: Keren banget ya?
0: Yes.
1: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
0: Iya, tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
1: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesianya kental banget tuh. Iya kan, dari
0: dan
1: judul-judul
0: lagunya. Dan suaranya juga bagus-bagus.
1: Benar. Benar sih.
0: TOPBGT.
1: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya, emang sih top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: sama Riza Paramita. Halo. Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang udah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, udah secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku tuh diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Bener. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti.
1: Sakit banget.
0: Dong.
1: Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku nggak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring udah gue. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku nggak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu?
0: Bener.
1: Hidupmu kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan?
0: Iya bener. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya, kita, padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iyo apa sih itu ya. Oke, jadi berarti setelah udah lewat masa itu sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: ini alatnya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Rupanya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: gitu,
0: rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantan gue udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan masih kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh. Kayak
1: dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener-bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan ya,
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu ya, itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, okay. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa ngehil lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali. come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain pikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam.
0: Aduh, cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan? Iya kan? Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pada itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Emosi. Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak ya. Pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Padahal dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, dia lagi comeback lagi. Ya, dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren loh.
0: Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalnya seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget. Yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu.
0: Yeah.
1: Apa ya definisinya?

0: kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, benar-benar.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? aku ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari mana lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako eh, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro, cuman okay. Aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Okay. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z benar.
1: Dan G.
0: Benar. Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh. Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo ya, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener betul, kan? Betul. Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih, janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gue gak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: ya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengen kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
1: Mm-mm.
0: City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifto namanya.
0: Oh, alright. Itu di next
1: project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang
0: kepikiran?
1: Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan dia kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shit. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pingkan Mambo gitu loh.
0: Pingkan Mambo. Iya, iya, benar-benar.
1: Nah, sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa enggak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan. Udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya. Lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener,
1: jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Oke.
1: Okay, cuman musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Iya benar-benar.
0: Benar-benar. Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh. Ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lo mungkin reguler ya nyanyi juga kan, hampir tiap hari gitu, lo juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja. Tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Nah. Coba bayangin gimana.
1: Bayangin
0: dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh,
1: nah, itu
0: Raim
1: kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Oke, sebelum jadi, 2026 ya, selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya?
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar nah, baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan ya, sekedar gitu ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya. Di semua di SP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya. Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan.
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu enggak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu. Yes, nanti amin. Tunggu single-single selanjutnya amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam barengan sama Enggi hari ini nemenin kamu. Setelah tadi kita dengerin Pro 2 Jakarta ya, dari jam 8 sampai jam 9. Dan waktunya kita hari ini spesial seperti biasa di hari Kamis ya teman Pro 2. Kita bakalan ngobrolin sesuatu yang penting nih. Ini kayaknya salah satu yang tentang kesehatan yang kayaknya harus banget kita jaga ya teman Pro 2. Dan seperti biasa hari ini aku juga sudah barengan sama dokter-dokter pastinya yang bakalan menjawab ya, insya Allah ya dok ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan kali ini itu pastinya tentang kesehatan gigi lagi gitu ya dok ya. Assalamualaikum, selamat malam dokter-dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ya alhamdulillah dihafal sih nama aku ini enggak salah sih. Biasa tuh salah, jadi, Dok. Ya, biasa okay. A disebutnya.
2: Jadi Anggi ya.
0: Iya, okay. Anggi aman ya. Oke. Okay. Gimana kabarnya, Dok?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, berseri-seri banget ya. Itu memang kayaknya senyum sehatnya itu sangat terpancarkan gitu ya, Dokter ya. Nah, ini hari ini tuh kita mau ngobrolin soal radiologi kedokteran gigi ya, Dokter okay, ya. Betul, ya. Nah, itu pasti biasanya kalau kayak kita itu taunya mungkin kesehatan gigi tuh kayak sikat gigi gitu ya, mungkin ya yang basic-basicnya lah gitu. Ternyata ada juga hal-hal lain yang bisa dilakukan gitu ya dokter. Betul. Ya. Nah, ini kita mau ngobrolin soal peran dari radiologi kedokteran gigi. Mungkin boleh dijelasin dulu dok, sebenarnya radiologi itu apa gitu, radiologi gigi ini.
2: Oke. Iya, silakan. Makasih ya kakak Enggi buat semuanya. Jadi radiologi, mumpung kita lagi di radio juga nih ya.
0: Jadi radio.
2: Jadi
0: gitu
2: radio ya,
0: ya
2: oke. Okay. Jadi radiologi itu simpelnya kalau kita ngomong foto ronsen.
0: Jadi radio.
2: Jadi
0: gitu
2: radio ya,
0: ya
2: oke. Okay. Jadi radiologi itu simpelnya kalau kita

0: Kalau ngobrolin soal fokus bidang dari radiologi kedokteran gigi tuh kayak apa, Dok?
1: Ya, betul. Kalau untuk sebagaimana kita ketahui, memang kalau dalam bidang radiologi kedokteran gigi itu akan ada lagi spesialisnya, beberapa bidang spesialisnya. Ya, salah satunya memang adalah radiologi kedokteran gigi. Jadi kalau radiologi kedokteran gigi biasanya itu membantu dalam menunjang pada saat melakukan diagnosis atau menentukan suatu itu penyakit apa sebenarnya. Karena biasanya kalau dalam gigi, kita tahu gigi itu kecil ya. Biasanya kalau kita cuma lihat secara langsung, ya kita belum bisa memastikan bahwa itu penyakitnya.
0: Gitu.
1: Sehingga
0: ya,
1: biasanya jika ada keluhan yang lain, biasanya bisa dievaluasi menggunakan radiologi atau ronsen kedokteran gigi.
0: Ah, itu dia. Kurang lebih tentang radiologi gigi tuh kayak gitu ya, Dokter ya. Betul. Ya, saya mohon maaf sebelumnya, saya lupa kenalan dulu dong ya. Sama teman Pro 2 juga boleh dong, Dokter, kenalin dulu sama teman Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2 yang lagi dengerin di radio atau di YouTube juga.
2: Siap. Oke, kita sapa dulu ya teman Pro 2.
0: Benar.
2: RRI. Selamat malam, saya nama lengkapnya Fadlil Ulum Ar-Rahman, tapi biasanya dipanggil boleh Ulil aja.
0: Nah ini saya cari pembedanya, Dok. Soalnya namanya
2: mirip tadi. Iya, makanya biar mudah dibedakan gitu. Dipanggil Ulil aja.
0: Oke, Dokter Ulil. Siap. Terus?
1: Ya, baik, selamat malam sahabat RRI Pro 2 Makassar. Saya Muhammad Fadil Hidayat. Untuk panggilannya bisa dipanggil Fadil.
0: Oke, Kak Fadil, sama ada Kak Ulil. Nah, ini dari dokter-dokter gigi dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin. Ini harusnya pembukanya itu dulu, Dokter ya. Baru radiologi
2: aman,
0: gitu.
2: Aman, makin semangat.
0: Iya, soalnya tadi saya keburu mau nanya gitu, Dokter ya. Nah ini terus Dok, kalau misalnya kita ngobrolin soal tentang kesehatan gigi gitu ya dan mulut. Nah, biasanya memang yang paling dipikirkan ya itu tadi awal-awalnya mungkin ya, Dok ya, sikat gigi, tambal gigi, cabut gigi. Nah, sebenarnya mungkin kalau yang baru dengar mungkin ya, oh ada radiologi gigi gitu, gigi juga bisa difoto gitu. Itu sebenarnya seberapa pentingkah peran dari radiologi ini bisa ngebantu dokter ya gitu untuk mengetahui kondisi gigi dan mulut pasien.
2: Kita kasih gambaran sedikit ya, Kak Enggi ya. Jadi misalnya teman RRI Pro 2 ada gigi yang berlubang nih, terus udah mulai sakit. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan, kadang-kadang ada hal-hal yang kita mau tahu nih, apakah sakit giginya itu memang hanya di giginya saja, atau ternyata sudah infeksinya sampai ke tulang yang mengelilingi gigi. Nah, kalau kita mau tahu apakah emang udah infeksinya udah sampai ke tulang yang mengelilingi gigi, salah satu metode yang paling efektif digunakan adalah pemeriksaan foto ronsen pada gigi tersebut. Jadi nanti perawatannya itu akan kita sesuaikan sama apa yang terlihat pada foto ronsen ditambah dengan hasil pemeriksaan si dokter gigi yang merawat. Jadi kalau penting atau enggaknya, ya sangat penting untuk membantu memberikan diagnosis yang sesuai, sehingga nanti perawatannya juga bisa sesuai seperti itu.
0: Artinya kesehatan gigi tuh nggak cuma nampak dari luarnya aja gitu ya, Dok ya. Banyak banget mungkin bagian-bagian yang justru bisa jadi di situ titik masalahnya gitu ya. Dan itu ditaunya dari radiologi.
2: Salah satunya dari foto
0: gigi
2: ronsen.
0: Gitu ya, foto ronsen. Oke, gampangnya mungkin foto ronsen gitu ya, Dok ya. Radiologi gigi tuh di foto giginya ya. Tapi enggak pakai handphone ya, Dok ya. Nah, terus nih Dok, mungkin banyak yang masyarakat gitu ya bertanya-tanya kayak kenapa mungkin ketika kayak kita meriksa gigi gitu ya, kadang tuh dokter minta pasien katanya untuk melakukan ronsen gitu. Karena mungkin pasien tuh ngerasa kayak, oh ya masa sih dokter gak bisa ngelihat langsung gitu ya kan. Mungkin ada pertanyaan yang kayak gitu, Dok. Jadi boleh dijelasin dulu sama teman Pro 2 nih.
1: Iya, betul ya. Biasanya kan kita lihat pasien datang ya dengan keluhan, tentunya ada beberapa keluhan. Biasanya pasien mau cepat, instan. Biasanya sudah terlihat lubang, ya sudah tahu lubang, biasanya langsung mau dirawat dan selesai. Tapi biasanya ya kita lihat kan kalau gigi itu ukurannya sangat kecil, ya lubang walaupun secara biasanya kita lihat secara langsung ya, mungkin hanya simple kita mungkin kalau sudah ditambal dia sudah tertutup sarafnya dan sudah berhenti sakit, sebenarnya tidak seperti itu.

0: Biasanya kalau dia sudah ada lubang, itu ada bagian yang sangat kecil, bahkan kasat mata pun itu biasanya sangat sulit untuk dievaluasi. Biasanya kalau dia sudah kecil kena saraf, itu bisa jadi di ujung akar, ya gigi kan ada akarnya.
1: Iya, benar-benar.
0: Ya, di ujung akarnya biasanya dia bisa infeksi.
1: Oh, oke.
0: Makanya kalau kita tidak evaluasi, itu biasa pasien sudah ditambal masih sakit, nanti komplain lagi. Ternyata memang harus dilihat sampai ke dalam-dalamnya sehingga perawatannya itu bisa maksimal.
1: Nah, itu dia. Jadi memang mungkin ya bisa saja, bisa sih mungkin dari luar dok. Dia cuman ya itu kita nggak tahu jangka panjangnya, atau besok-besok selesai mungkin reda, tapi besok sakit lagi ya mungkin. Betul. Karena ada bagian dalamnya yang menjadi lebih masalah lagi daripada bagian luarnya gitu ya dok. Iya, ya. Oke. Nah, terus dok, mungkin untuk masyarakat awam ini boleh dijelasin juga gitu, apa sih atau mungkin ada nggak sih jenis-jenis dari pemeriksaan radiologi gitu yang umumnya mungkin dilakukan sama dokter gitu.
2: Oke. Jadi pemeriksaan radiologi foto ronsen pada gigi itu ada macam-macam juga jenisnya, Kak Enggi.
1: Yeah.
2: Jadi bukan cuma satu saja, ada beberapa, tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya hanya satu gigi saja, itu ada yang namanya, biasanya kita sebutnya itu foto dental atau foto periapikal.
1: Okay.
2: Jadi itu dia bisa sampai 2-3 gigi saja, dan itu lebih detail hasilnya untuk melihat yang seperti dokter Fadil sebutkan tadi, lubangnya sudah sampai mana sebenarnya.
1: Atau
2: sudah ada infeksi atau tidak, seperti itu. Dan kalau pernah dengar perawatan saluran akar gigi, nah itu fotonya wajib dengan foto periapikal atau foto dental.
1: Jadi biar lebih dekat gitu,
2: biar
1: ya dok,
2: lebih dekat
1: ya?
2: Dan karena memang nanti pada saat perawatan kan ada bahan yang dimasukkan ke dalam saluran akar, dan itu harus bisa diukur, dan itu salah satu cara mengukurnya adalah dengan foto dental itu tadi.
1: Okay.
2: Kemudian ada juga yang besar, ada yang seluruh gigi rahang atas, rahang bawah, ada juga yang itu namanya panoramik, yang gigi panoramik, rahang atas, rahang bawah satu kali.
1: Okay.
2: Dan itu semua gigi yang ada dalam mulut kita bisa terlihat, sampai ada yang namanya sendi TMJ. Sendi TMJ itu yang sendi yang mengatur buka tutup mulut.
1: Oh, belakang
2: kita.
1: Sendi berarti dok?
2: Iya, di area dekat telinga.
1: Dekat telinga.
2: Jadi yang membuat kita bisa buka tutup mulut. Itu sampai bisa terlihat juga sama area tulang pipi dan seterusnya.
1: Oke, banyak berarti ya.
2: Banyak.
1: Dan itu kegunaannya juga beda-beda ya.
2: Beda-beda, tergantung kebutuhan. Tadi kalau yang kecil untuk perawatan saluran akar contohnya, kemudian kalau yang panoramik tadi biasanya kalau misalnya pasien habis kecelakaan lalu lintas, mau lihat tulangnya ada yang patah atau tidak, itu bisa pakai yang panoramik.
1: Oke, gitu. Jadi artinya memang banyak jenisnya dan jenisnya juga beda-beda ya dok ya, sesuai kebutuhan gitu ya.
2: Yes.
1: Siapa tadi bilang, yang anu mau dia dok sekalian foto nih kita.
2: Bukan by request. Bilang itu mau saya deh.
1: Nah itu siapa tahu tuh dok ada request-request. Saya yang itu mau dia dok.
2: Mau close up begitu misalnya di.
1: Betul. Nah terus dok, misalnya juga kalau seseorang kayak ngerasa giginya kayak baik-baik gitu, tidak sakit, apakah kira-kira ada kemungkinan tetap ditemukan masalahkah ketika lagi pemeriksaan radiologi gitu? Silakan, boleh.
0: Betul ya. Biasanya kalau kita secara umum mungkin biasa kita kenal medical check up ya, cek kesehatan. Biasanya itu kita lakukan ronsen paru-paru misalnya. Sama dengan gigi. Biasanya kalau untuk medical check up secara keseluruhan, itu biasanya dilakukan ya pemeriksaan ronsen. Sesuai dengan tadi jenisnya, biasanya itu paling familiar adalah penggunaan radiografi panoramik ya, atau ronsen panoramik ya,
1: keseluruhan
0: ya, betul.
1: Okay.
0: Apa yang biasa kita bisa lihat Kak Enggi? Biasanya kalau gigi, ada gigi impaksi atau yang tumbuh sebagian
1: yang
0: itu
1: di belakang,
0: iya mungkin ada dari teman-teman pendengar yang mungkin pernah ada keluhan, nah itu kita bisa lihat posisinya dan potensinya. Sehingga nanti jika tiba-tiba ada keluhan, itu bisa lebih rinci lagi bilang, oh mungkin ini penyebabnya. Selain itu biasanya ya kalau ada kelainan ya, atau suatu kelainan yang dia tidak, kan kalau kelainan ada yang bisa ada rasanya ya sakit, menimbulkan sakit, ada juga yang tidak. Biasanya istilahnya simptomatik. Biasanya itu kita bisa tahu atau kita bisa evaluasi kalau telah dilakukan foto radiografi atau ronsen.
1: Okay,
0: ya, tapi tetap lagi kembali sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, biasanya apakah direkomendasikan atau tidak.
1: Tapi even enggak sakit, Dok, enggak apa-apa sih kalau misalnya pasiennya minta boleh enggak di foto ronsen gitu.
2: Iya. Ya, jadi nambah dikit ya, Kak Enggi ya. Jadi sebenarnya foto ronsen itu kalau tadi Dokter Fadil sebutkan memang menjadi bagian dari medical check up atau dental check up, betul. Tapi syaratnya adalah tetap harus diperiksa dulu sama dokter gigi, Kak Enggi. Tidak boleh kita minta sendiri kan. Saya mau foto deh, kayak mau foto box gitu kan. Gak boleh. Jadi harus berdasarkan rekomendasi dokter gigi yang sudah memeriksa. Kenapa? Karena tidak boleh, idealnya gak boleh ada pemeriksaan foto ronsen pada pasien tanpa rujukan dari dokter gigi yang memeriksa. Karena ya itu tadi, emang pakemnya harus seperti itu gitu. SOP-nya begitu.
1: SOP-nya kayak gitu ya, Dok ya. Jadi tidak bisa kucuk-kucuk, Dok, foto dong gigi saya gitu. Kayaknya ini dia kayaknya saya mau lihat gitu.
2: Enggak ada, enggak
1: ada. Sebenarnya mau hitung giginya berapa gitu dong. Supaya dia hitungnya baik-baik.
2: Harus periksa dulu ke dokter giginya. Dokter gigi yang menentukan kamu butuh foto ronsen atau tidak gitu.
1: Oke, nah jadi itu teman Pro 2, kalau misalnya besok-besok tiba-tiba atau abis ini gitu ya kepikiran mau radiologi ini gigi gitu ya, karena mau aja itu nggak bisa teman Pro 2, jadi emang harus dari anjuran dokter kalau misalnya dibutuhkan untuk ronsen gigi atau tidak gitu ya. Jadi jangan kucuk-kucuk tiba-tiba ronsen gigi gitu. Oke, nah terus Dok, mungkin kalau salah satu hal yang sering juga mungkin ya jadi sebuah kekhawatiran masyarakat ya, itu adalah katanya paparan radiasi, Dok, gitu pas pemeriksaan ronsen. Nah sebenarnya kira-kira, Dok, radiologi gigi itu atau foto ronsen aman tidak dilakukan, Dokter? Boleh ada?
0: Saya,
1: ya, boleh, Dokter.
0: Baik, betul, Kak, ya itu sangat betul. Kalau proses prinsip untuk ronsen semuanya itu dia ada radiasinya. Itu sejalan dengan tadi katanya Dokter Ulil bahwa memang tidak boleh sembarangan.
1: Itulah salah satu alasannya, Dok,
0: tidak boleh self direct saja langsung modifo di ronsen, tapi harus sesuai dengan kebutuhan perawatannya. Yang bisa tentukan adalah dokter gigi. Karena biasanya kalau untuk ronsen ya harus ada surat rujukan. Ya biasanya mungkin ya ada rujukan, dilakukan foto, apa keluhannya, dan setelah diperiksa sama dokter gigi baru bisa dilakukan. Memang betul ada radiasi, maka dari itu untuk pemeriksaan radiografi itu harus sangat ketat untuk keamanannya, baik secara ruangan, ya, pelindungan diri terhadap pasien maupun dokternya, itu semuanya sangat diperhatikan. Jadi adapun kalau untuk alat, sebenarnya semua itu sudah harus ada izinnya dan sebagainya baru bisa operasional, karena memang ada radiasi. Tapi catatannya tadi, apakah aman? Sebenarnya aman, ya, karena semua yang kita lakukan untuk radiodiagnostik, ya, untuk cari apa yang bisa menjadi diagnosis, itu semuanya sudah dalam batas aman. Jadi aman selama sesuai dengan peruntukannya.
1: Nah jadi tetap ada ya, Dok, yang mau gimana pun yang namanya radiologi pasti ada gitu ya. Nah tapi mungkin, Dok, ada yang bisa dikasih wejangan gitu sama teman-teman Pro 2, kira-kira apa sih yang perlu diperhatiin gitu biar penggunaannya atau pas radiologi itu aman gitu, Dok, atau apa kayak tips gitu, Dok? Iya gitu.
2: Ya, jadi seperti yang tadi udah disampaikan sama Dokter Fadil ya. Jadi memang yang namanya foto ronsen pasti kita pakai sinar X. Nah, sinar X itu yang akan menghasilkan radiasi nanti. Tapi sebagai catatan, tadi sudah dijelaskan juga bahwa sebenarnya masih aman selama itu tadi. Makanya kenapa tadi yang menentukan untuk pemeriksaan foto ronsen itu harus dokter gigi, karena dokter gigi yang melihat kondisi pasien yang memang butuh atau tidak. Karena prinsipnya harus berdasarkan indikasi, kalau bahasa kedokterannya ya, harus sesuai indikasi atau harus sesuai kebutuhan, sehingga menjadi meningkatkan keamanannya. Dan memang untuk foto dental, foto gigi secara umum, maksudnya untuk radiologi di kedokteran gigi semuanya low dose atau dosisnya rendah. Tapi itu tadi lagi, tetap harus dalam pengawasan dokter gigi. Karena walaupun dosisnya rendah, tapi tetap kita ada prinsip proteksi radiasi namanya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Makanya kenapa nggak boleh minta sendiri, nggak boleh berulang tanpa kebutuhan dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya tidak boleh, kalau misalnya kan contoh 6 bulan sekali kita kontrol ke dokter gigi nih.
1: Ya.
2: Anjurannya kan. Mm-hmm. Ya enggak harus juga setiap 6 bulan kali harus foto ronsen.
1: Oh,
2: gitu. Enggak okay. Seperti itu konsepnya, tapi okay. Lebih kepada harus sesuai dengan indikasi dan kebutuhan yang memang bisa kita justifikasi mm-hmm. untuk dilakukan foto ronsen. Jadi tipsnya yaitu tadi jangan minta sendiri, kemudian kalau memang sudah dapat rujukan atau rekomendasi dari dokter gigi, yakin dan percaya itu sudah aman dan sudah memang diperhitungkan dengan baik oleh dokter giginya.
1: Oke, nah gitu. Itu ya teman Prodo, jadi catatannya banyak tuh tadi.
2: Iya, gitu jadi nggak perlu takut juga gitu, tapi ya itu tadi jangan minta sendiri, jangan ngide-ngide,
1: iya.
2: Karena nanti jadinya self-diagnose. Self-diagnose akhirnya. Karena kan pasien nanya ke Google, nanya ke internet, belum tentu semuanya benar ya. Kan. Makanya harus tetap dapat pemeriksaan dari expert.
1: Gitu. Mungkin di ChatGPT gitu.
2: Iya, gitu ya. Padahal kan di bawahnya tuh ChatGPT ya. Can make mistake
1: nah,
2: gitu.
1: Nah, itu dia. Nah, dok, ini kan kalau saya tuh maksudnya sering dapetin mungkin kayak case-case sekarang tuh praktek gigi tuh kan lumayan banyak tuh, dok.
0: Iya.
1: Tapi kira-kira untuk radiologi ini ada juga gak sih yang buka praktek semacam itu di luar, mungkin selain dokter yang benar-benar di rumah sakit? Pernah gak sih, dok, ada kasus yang kayak gitu? Kalau soal radiologi kan, kalau kayak misalnya gigi, apa sih, gigi palsu gitu, yeah. Kan dok, behel, ya kan, itu kayaknya banyak bikin praktek-praktek di luaran gitu, dok. Kalau ini ada gak sih kira-kira, dok?
0: Iya. Kalau radiologi memang biasanya umumnya ya kita dapatinya ya di rumah sakit, di klinik juga bisa. Kenapa demikian? Karena memang untuk pengadaan alat untuk bisa beroperasi, kan tadi yang menghasilkan X-ray, radiasi, itu memang harus ada spesifikasi ruangannya. Jadi nggak boleh sembarangan ya, karena dia bisa berpengaruh. Namanya radiasi, artinya dia bisa berpengaruh di sekitarnya. Makanya biasanya dia harus aman ya dengan spesifikasi tertentu untuk ruangannya. Tapi ada juga di klinik ya, ada beberapa ya di Makassar yang memang ada fasilitas radiologinya, tentunya itu sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kalau untuk kebutuhan diagnosis ya ada juga sebenarnya ya beberapa tempat ya yang memang khusus untuk diagnosis untuk radiologi. Jadi biasanya kalau di klinik tidak ada alat radiologinya, biasanya dia merujuk ke fasilitas tersebut untuk dilakukan ronsen. Baru nanti dikirim kembali hasilnya ke klinik atau dokter gigi penanggung jawab.
1: Artinya memang gitu, mostly semuanya sudah di ini ya, maksudnya tidak ada Ji yang kayak nakal-nakal gitu kalau urusan radiologi ini ya, dok.
2: Kayaknya ya, seharusnya
1: kan, iya harusnya ya. Karena kayaknya lebih susah gitu untuk punya kayak tempat gitu, fasilitasnya
2: izinnya,
1: gitu ya.
2: Izinnya nambah lagi kalau praktek dokter gigi spesialis biasa, yang lain itu kan udah, kalau udah punya surat izin praktek dokter giginya udah bisa. Tapi kalau radiologi, selain surat izin praktek dokter gigi spesialisnya, alat yang dipakai pun harus ada izinnya.
1: Gitu. Jadi tidak sembarangan.
2: Tidak sembarangan ya, dan memang lumayan pricey si alatnya.
1: Oke. Baik, siap, dok. Itu sudah dipahami. Nah, terus dok, mungkin proses dari radiologi atau ronsen gigi ini itu kayak gimana sih, dok? Apa sih yang mungkin pasien-pasien tuh perlu melakukan? Kayak mungkin ada persiapan khusus gitu ya sebelum melakukan ronsen gigi.
2: Jadi seperti yang saya udah sampaikan tadi ya. Jadi ada jenis-jenis yang kecil tadi, yang dental itu ada si istilahnya apa ya, sensor. Jadi sensor itu yang sensor itu yang akan nanti menerima sinar X yang akan dijadiin hasil foto ronsen. Nah, kalau yang foto dental itu si alatnya masuk ke dalam mulut pasien. Jadi memang ada sedikit rasa nggak nyaman. Jadi agak-agak ganggu gitu tuh kalau misalnya dimasukin. Tapi persiapannya ya relax aja pada saat mau difoto. Karena nanti pada saat akan dilakukan pemeriksaan biasanya dijelaskan kembali sih. Jadi persiapan-persiapan khusus sepertinya tidak yang bagaimana sekali sih sebenarnya. Yang penting nanti mengikuti semua instruksi yang akan dilakukan oleh yang meriksa. Karena ada istilah di radiologi nih. Kalau kalau kita dulu zaman sekolah, posisi menentukan prestasi. kalau di foto ronsen posisi menentukan hasil foto ronsen yang baik. Oh. Jadi pasiennya tuh harus betul-betul mengikuti instruksi posisi okay. yang dianjurkan. Jadi nggak boleh bergaya sendiri mau mau miring gini, nggak boleh miring kepalanya okay. justru harus tegak lurus bla bla bla gitulah.
1: Oke okay,
2: kurang
1: okay.
2: lebih seperti itu. Okay.
1: Tapi persiapan sebelum itunya nggak ada jidok kayak mungkin dia kumur-kumur tujuh kembang rupa gitu.
2: Nggak aja sih kalau kecuali kalau yang tadi yang apa namanya yang dimasukkan ke dalam mulut, kalau yang panoramik kan dia di luar mulut nih.
1: Oh iya.
2: Jadi nggak ada yang masuk ke dalam mulut.
1: Oke okay, oke. Okay.
2: Kalau yang tadi ya paling kalau misalnya memang mau kumur boleh aja. Oh. Karena nanti si alat sensor itu sebenarnya sudah kita wrapping juga, jadi karena kan ganti pasien ya harus diganti lagi wrappingnya.
1: Gitu. Ah, oke, okay. Itu teman Pradua. Jadi tidak perlu ji kumur-kumur pakai kembang tujuh rupa yes, gitu betul. Ya. Oke, okay. Nah kita bakalan break dulu sebentar teman Pradua. Jadi kalau misalnya pengen nanya-nanya boleh langsung komen ya di Instagram langsung DM aja @rri_pradua_makassar. Boleh di WhatsApp juga 08 11 4 10 9 68. Boleh komen di YouTube ya di kolom komentar bawah di @rri_pradua_makassar juga. Jadi langsung aja kirimin pertanyaan kamu atau di RRI Digital. Kita break bentar dulu ya dok ya, nanti baru kita balik lagi. Jadi okay. jangan kemana-mana teman-teman produksi itu terus di Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi masih di 96,8 FM Prodia RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodia masih bareng sama Enggi dan juga ada Dokter Ulil,
1: yes.
0: Dan juga ada Dokter Fadil.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Udah hafal ya.
0: Iya. Soalnya ini Ji, tidak sangat jauh Ji perbedaan namanya.
1: Iya, betul,
0: kecuali tadi ya belum dikasih tahu Ulil tuh agak bingung nanti saya, Dok. Oke, okay. Kita lanjut soal radiologi gigi nih, Dokter. Ya kan nah ini mungkin selain pasti tadi udah banyak yang disampaikan tentang mendeteksi masalah gitu dari gigi. Nah, apakah radiologi ini juga berperan untuk menentukan kayak misalnya rencana perawatan, Dok, atau mungkin ada yang mau pasang behel atau dan lain-lain gitu tentang perawatan gigi? Kira ada nggak, Dok, ininya kaitannya gitu dengan radiologi ini?
2: Ya, betul. Berkaitan dengan rencana perawatan, ya biasanya kan kalau mau di ronsen, ya pasien mau di ronsen kan ada pengantar dari dokter giginya. Biasanya ada keterangan kenapa pasiennya, diagnosis awalnya misalnya. Iya, kalau radiologi, kami di bidang radiologi kedokteran gigi, khususnya spesialis radiologi kedokteran gigi, itu biasa kalau pasien datang di ronsen, itu bukan cuma bawa ronsennya saja pulang, tapi ada yang namanya interpretasi.
0: Okay.
2: Jadi interpretasi apa maksudnya? Ya itu dia isinya tentang apa temuan dari gambaran radiografinya. Jadi kita jelaskan gambarnya bagaimana. Nanti kalau kita sudah jelaskan arahnya bagaimana, ya itu biasanya membantu untuk tindakan atau rencana perawatan dari dokter gigi yang merujuk.
0: Okay.
2: Ya, tapi bukan kita yang tentukan secara langsung karena harus sesuai langsung yang dilihat sama dokter gigi merujuknya. Iya, kita kan cuma lihat fotonya, ronsennya. Mungkin ada tambahan dari dokter.
1: Iya, nambah dikit ya, Kak Enggi ya. Jadi kalau tadi ditanyakan apa namanya kebutuhan-kebutuhan misalnya mau pasang behel dan lain sebagainya, kalau pasang behel ada lagi nih namanya, khusus foto ronsen namanya cephalometri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cephalometri itu gunanya supaya kita bisa ngelihat hubungan gigi rahang atas sama rahang bawah, dia ideal atau tidak. Karena kan kalau pasang behel itu nama kedokterannya ortodonti.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ortodonti itu tujuannya adalah mengembalikan hubungan gigi yang tidak ideal menjadi ideal gitu. Nah, cara untuk menentukan diagnosisnya adalah salah satunya dengan wajib melakukan foto cephalometri.
0: Gitu. Berarti wajib itu ya,
1: wajib,
0: Dok.
1: Ya.
0: Dan
1: wajib
0: itu masih masuk dalam radiologi itu juga
1: masih,
0: kan?
1: Masih dalam radiologi juga.
0: Oke. Okay. Nah, Dok, kalau kebanyakan tuh orang-orang yang dirujuk untuk radiologi tuh kebanyakan masalahnya apa sih, Dok? Kalau boleh tidak tahu. Kalau boleh tahu.
1: Iya. Macam-macam ya yang kami sudah bahas tadi. Jadi mulai dari terutama kalau misalnya udah ada bengkak di rahang, di pipi misalnya gitu ya, ada bengkak di pipi karena pernah sakit gigi itu udah wajib foto ronsen juga. Karena kita mau lihat pembengkakannya itu udah separah apa, sudah semerusak tulang segimananya gitu. Karena biasanya kalau udah bengkak, kalau bukan abses, abses itu infeksi, kemudian ya ada juga kemungkinan ke arah tumor. Jadi di rahang ini bisa ada tumor juga. Di rahang ini bisa ada tumor juga, dan itu juga bisa dideteksi di foto ronsen gitu. Kemudian apalagi ya, selain itu tadi untuk kebutuhan orto, behel, kemudian apalagi, Dokter Fadil?
2: Ya, kalau mau cabut gigi,
1: misalnya.
2: Tapi kalau yang apalagi, misalnya giginya yang patah, yang nggak bisa dilihat langsung, biasanya itu harus di ronsen dulu.
0: Macam-macam ya, Dok, ya?
2: Iya.
0: Oke. Jadi memang artinya ya tergantung kebutuhannya dan itu macam-macam gitu ya. Ada yang mau pakai behel, ada yang bengkak midata.
1: Yes, betul.
0: Oke, itu dia. Nah, terus, Dok, mungkin kalau dari dokter nih di radiologi tuh udah berapa lama, Dok?
1: Kalau saya itu sekolah spesialisnya selesainya tahun 2020 akhir. Jadi udah mulai berpraktek sebagai spesialis radiologi dari 2021, berarti kurang lebih udah 5 tahun.
0: Kurang lebih 5 tahun. Kalau Dokter Fadil?
2: Kalau saya masuk 2021, selesainya 2024. Jadi 2022 masuknya, 2022 awal. Jadi sebenarnya Dokter Ulil ini guru, salah satu guru saya.
0: Guru tak guruku juga lama-lama ini. Ternyata backgroundnya ada gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Okay. Nah, Dok, itu kalau dari dokter sendiri yang sudah mungkin lama di radiologi gitu ya, kan itu seberapa besar sih sebenarnya hasil dari radiologi itu untuk ketepatan diagnosisnya?
1: Oke. Jadi seperti yang beberapa kali kita sudah sebutkan juga gitu ya. Jadi pemeriksaan radiografi di radiologi di kedokteran gigi itu bisa dibilang bagian yang tidak terpisahkan. Karena lebih dari 75% kasus di kedokteran gigi itu pasti butuh foto ronsen. Jadi istilahnya kan kalau foto ronsen itu biasa disebut pemeriksaan penunjang. Tapi kalau di kedokteran gigi dia penunjang paling utama. Jadi hampir semua kasus memang harus pakai foto ronsen karena sangat menentukan diagnosis dan juga rencana perawatan. Contoh saja nih, misalnya gigi yang berlubang. Gigi yang berlubang, apakah gigi tersebut masih bisa dilakukan perawatan atau memang sudah harus di... Nah, salah satu cara untuk memastikan itu adalah dengan foto ronsen. Seberapa banyak jaringan yang rusak, seberapa masih terdukung oleh tulang dan lain sebagainya. Jadi memang sangat vital untuk bukan hanya sampai diagnosis saja, tapi sudah sampai rencana perawatan. Nah, sekarang ada lagi nih yang lebih canggih lagi nih jenis foto ronsennya, ada yang namanya CBCT. CBCT itu dia hasilnya bisa gambaran 3 dimensi struktur rahang. Jadi kalau di kedokteran ada yang namanya CT scan, itu mirip seperti itu modelnya. Jadi kita bisa lihat, kalau yang foto ronsen biasa kan dia 2 dimensi tuh, kita cuma lihat satu sisi saja kan. Nah, kalau CBCT kita bisa lihat replika tulang tengkorak kita dari gambaran seperti itu.
0: Oke, tapi itu di Makassar udah ada, Dok?
2: Sudah pasti ada.
0: Oh, sudah ada. Itu di mana, Dok?
2: Salah satunya ya di tempat kami di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas.
0: Unhas ya.
2: Itu sudah bisa ada pemeriksaan CBCT.
0: Jadi kalau mau CBCT gitu ya, nah itu boleh di ini ya, Rumah Sakit Unhas gitu ya, Dok. Berarti itu tadi tuh teknologi radiologi digital berarti ya, Dok, ya CBCT gitu ya. Nah, itu ada perbedaannya enggak sih, Dok, sama yang mungkin kayak radiologi konvensional, ada enggak sih perbedaannya? Atau memang dari segi tiga dimensinya itu aja, Kak, Dok, perbedaannya?
1: Jadi sekarang kalau zaman dulu kan foto ronsen tuh mirip, kalau Kak Kenggi mungkin udah Gen Z ya, udah nggak dapat foto yang pakai klise dicuci-cuci. Dulu tuh zaman dulu foto ronsen juga seperti itu, harus dicuci di ruang gelap dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah digital, jadi semuanya terkomputerisasi. Jadi begitu abis foto langsung muncul di komputer. Jadi semuanya udah digital. Kemudian yang lebih advance lagi si CBCT tadi itu, jadi gambarannya bisa kita bisa gerak-gerakin nih. Jadi bukan sekedar foto fix yang gak bisa kita apa-apain, kita cuma bisa lihat saja. Nah, kalau si CBCT itu tuh bisa kita putar-putar, dia seperti video gitu.
0: Depan, belakang.
1: Depan, belakang, dilihat dari atas, dilihat dari bawah gitu. Dimainin kontrasnya, digelapin, diterangin gitu.
0: Oke. Itu bedanya gitu ya, Dok. Enggak harus milih lagi dicuci.
1: Enggak harus dicuci.
0: Artinya berarti hasilnya juga lebih cepat, Dok, ya?
2: Betul. Kalau digital lebih cepat. Ya, jadi biasanya lebih efisien Jadi kalau misalnya dilakukan perawatan itu lebih cepat, sehingga diagnosisnya juga lebih cepat, tepat, sehingga menguntungkan ke pasien. Ya, betul.
0: Nah, terus, Dok, ini mungkin kalau boleh nih teman-teman pro 2 tahu kira-kira kisaran gitu untuk radiologi gigi tuh kisaran berapa, Dok, gitu?
1: Biaya ya?
0: Iya, biayanya.
1: Jadi kalau beda pemeriksaan beda kisaran biayanya. Jadi kalau misalnya yang foto yang kecil, yang foto dental untuk satu-satuan gigi itu saja mungkin sekitar 100 ribuan. Tapi kalau misalnya yang panoramik tadi atau cefalometri itu biasanya di 200, 300 dan seterusnya. Sedangkan yang 3D, yang CBCT ini memang agak sedikit pricey karena ya itu tadi, teknologinya berbeda, kemudian modalitas cost-nya juga berbeda. Itu benar-benar kisarannya di atas 800 ribu ke 1 jutaan gitu. Tapi kalau misalnya di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan di Unhas, karena kita sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sebagian besar pemeriksaan foto ronsen itu sudah termasuk dengan tanggungan dari BPJS karena dia bagian yang tidak terpisahkan.
0: Wih, mantap tuh. Gitu. Nah, itu biasa bikin gemetar gitu, Dok. Mendingnya berapa mini
1: gitu ya. Hitung-hitungnya gitu ya. Tapi kalau pasien umum ya tetap harus ngitung.
0: Benar. Nah, jadi kalau misalnya ada yang BPJS-nya aman lah ya, Dok, ya.
1: Aman.
0: itu dia. Oke. Okay. Nah, terus mungkin terakhir dok, apa sih yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 soal radiologi gigi gitu ya, biar senyumnya juga senyum sehatnya tuh dapat gitu.
1: Siap. Silakan.
2: Ya, betul. Mungkin dari saya ya, pada pasien ya yang mungkin dulu masih awam terhadap ronsen, harusnya ketika dilakukan perawatan dan dokter giginya menyarankan untuk ronsen itu tidak perlu khawatir. Ya, biasanya kan kita takut ya karena kenapa harus sampai di ronsen.
0: Itu kata-kata radiologi juga saya agak menakutkan dong sebenarnya. Tadi tadi bilang di foto giginya. Oh, oke.
2: Sebenarnya tidak semenakutkan itu. Malah harusnya lebih bersyukur karena artinya ini diagnosisnya mau dilakukan secara tepat dan tidak sembarangan.
0: Oke. Okay. Ya, jadi harusnya lebih tenang gitu ya, dok. Dan lebih cepat ditahu kayaknya lebih baik
1: lebih
0: gitu.
1: Betul, ya. Betul, lebih baik. Okay.
0: Kalau ada dokter Ulil.
1: Iya, makasih. Jadi kalau kayak tema yang dikasih senyum sehat dimulai dari diagnosis yang tepat terkait dengan radiologi itu benar banget sebenarnya tagline yang digunakan. Kenapa? Karena outcome yang diharapkan, goals yang diharapkan kan mengembalikan senyum pasien, lebih percaya diri karena udah nggak ada gigi yang berlubang, udah nggak ada karang gigi, gigi yang awalnya tidak beraturan susunannya menjadi beraturan, dan itu semuanya harus melalui yang namanya pemeriksaan radiografi untuk menegakkan diagnosis dan rencana perawatan. Jadi apa namanya ya, harus memahami bahwa memang kasus-kasus kedokteran gigi ya kita butuh untuk pemeriksaan foto ronsen, dan pemeriksaan foto ronsen itu nggak sakit, harusnya tidak sakit kecuali misalnya yang tadi yang masuk
0: sakit
1: ke dalam
0: memang itu dokter itu kayaknya
1: kecuali memang giginya udah sakit atau misalnya rasa nggak nyaman aja sebenarnya yang dimasukkan ke dalam mulut itu. Tapi kalau pasien rileks, secara umum risikonya untuk menyebabkan sakit dan lain sebagainya itu hampir tidak ada. Nah, kemudian untuk risiko radiasi yang tadi karena kita pakai sinar X itu sudah diproteksi dengan baik, dosis yang digunakan juga rendah untuk pasien, dan itu tadi harus berdasarkan hasil pemeriksaan dulu. Jadi nggak boleh foto ronsen baru periksa, periksa dulu baru foto ronsen.
0: Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nggak perlu, nggak bakalan juga
1: foto. Nggak
0: gitu,
1: ujuk-ujuk tiba-tiba, Piko foto ronsen, nggak.
0: Iya, nah itu. Jadi tidak mungkin juga bilang langsung dokternya bilang pergi sebelum diperiksa.
1: Diperiksa
0: gitu
1: dulu,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi pokoknya kalau misalnya sudah direkomendasi, artinya memang harus ada pemeriksaan lebih dalam gitu ya dok.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi pemeriksaan foto ronsen itu adalah kebutuhannya kita sebagai pasien, bukan kebutuhan dokternya.
0: Nah itu dia. Jadi biar kamu juga tahu nih teman Pro 2, kira-kira apa sih yang menjadi penyebabnya selama ini. Mungkin sakit berminggu-minggu dok, kita putus cinta Tommy, sakit gigi Tommy.
1: Itu dia.
0: Double-double sakitnya. Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan mil lagi takut-takut soal radiologi atau foto ronsen gigi. Karena tadi udah dijelasin juga, hampir sebenarnya tidak ada sakit yang ditimbulkan. Harusnya seperti itu. Dok ya. Oke, kalau begitu sekarang waktunya Dokter Ulil untuk siaran, untuk mengambil siaran saya.
1: Ampun.
0: Gitu, enggak ya. Terima kasih ya dok sudah datang malam hari ini.
1: Siap, terima kasih banyak
0: lagi dengan obrolan-obrolan tentang kesehatan gigi lainnya.
1: Semoga bermanfaat ya.
0: Amin. Terima kasih
1: buat rekan-rekan Pro 2.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya ada yang baru gabung sekarang dan kita udah mau closing ya, nanti kamu bisa nonton siaran ulangnya di YouTube Pro 2 di @rri_Makassar. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share juga konten malam hari ini ya. Terima kasih dokter.
1: Siap, terima kasih.
0: Sehat selalu.
1: Selalu juga ya. Giginya tetap dijaga kesehatannya 2 kali sehari minimal.
0: Oke, terima kasih dokter. Okay. Buat teman Pro 2 juga terima kasih banyak yang udah stay tune ya dari jam 9 tadi, dan kita nanti lanjut lagi sampai di jam 12. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, makin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren.

0: yang benar. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku dusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepat ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Podcast
1: 96,8 FM Pro di RR Makassar. Masih di notifikasi malam barengan sama Enggi, teman Pro 2. Biasanya tuh kalau malam hari adalah waktu yang tepat untuk bergalau-galau ria. Tapi jangan keseringan, teman Pro 2, karena sebenarnya galau itulah yang bikin Ki jadi dari pagi sampai ketemu malam itu jadinya kayak orang yang kebanyakan apa di murungnya gitu ya. Tapi ya enggak bisa juga dipungkir bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup gitu. Ada yang memang galau, ada yang ya happy-happy ji gitu. Tapi itu semuanya ya pasti akan dilewati. Tapi teman Pro 2, mungkin ada di antara kita tuh yang memang lagi merindukan gitu ya, seseorang. Kan itu juga salah satu hal yang mungkin menjadi salah satu penyebab banyaknya orang merasakan yang namanya gatelau alias galau ya di malam-malam hari ini, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu juga lagi mungkin ngerasain kangen, rindu sama seseorang ya kan. Cuman memang satu dan lain hal, atau memang kamu sudah tidak kontak Mi, tidak bisa Mi juga ngobrol, enggak bisa ketemu. Pokoknya memang ya hanya dari kejauhan lah gitu ya. Ada gak sih yang mungkin mau disampaikan, mau diutarakan ya, walaupun memang saya gak tahu ya itu akan sampai ke orangnya atau tidak. Tapi at least kayak seperti anggaplah bahwa kamu kayak benar-benar nyatakan atau mengungkapkan perasaan rindunya kamu tuh sama dia, teman berdua, lewat notifikasi malam hari ini. Jadi kalau misalnya pengen ngelakuin itu, boleh ke WhatsApp aja ya di 0811 410 968. Boleh ke Instagram @rri_pro2makassar. Terus juga boleh komen di RRI Digital ya. Aku tunggu ini, teman Pro 2, sampai di jam 11 nanti. So sing terus juga ya di Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu masih barengan sama Enggi di Jaga Malam.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WK, WK, WK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
1: Eh, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
1: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
1: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

masih bareng sama Yenggi di notifikasi malam teman Pro 2. Dan kita bacain ada chat yang masuk dari Irka. Oke. Okay. Ya, kalau dari Irka katanya jujur Kak, rindu banget Kak sama salah satu sahabatku yang memang itu sebenarnya tuh dari SMP Kak bareng dan sekarang di perkuliahan mah itu lama banget Kak sama gitu ya. Tapi sayangnya memang lagi agak renggang karena memang ada katanya kesalahpahaman antar satu sama lain. Jadinya ini hampir mah 2 bulan enggak saling ngomong, enggak ketemu. Maksudnya kayak even baku lihat jika di kampus tapi ya udah kayak baku lihat-lihat aja kayak okay, lewat kayak orang enggak baku kenal. Padahal pasti biasanya itu tuh kayak kalau misalnya dia baku dapat jadwalnya sama, terus ketemu di kantin, mas pasti bakalan bareng-bareng. Nah sekarang karena kesalahpahaman itu jadinya kayak orang gak baku kenal gitu ya di kampus. Walaupun sebenarnya mungkin orang-orang notice tapi gak mungkin juga lah menjadi apa nih, susah untuk bisa menghubung dia karena memang si permasalahan ini tuh memang agak cukup rumit gitu ya. Jadi susah kan juga untuk menjelaskan gitu. Waduh, sayang sih sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan sih bisa teratasi. Kalau bisa mungkin buat temannya ini Irka, kalau misalnya lagi dengar ya, mungkin ini ada kesalahpahaman yang cukup besar di antara kalian tapi belum bisa terselesaikan dengan komunikasi gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa apa ya, lebih cepat gitu ya untuk diselesaikan. Kalaupun memang harus ada yang diutarakan lah gitu, mending kayak gitu ya, kayak udah setak kalem mikir ngobrol empat mata perbaiki semuanya kalau A B B gitu. Jadi biar karena kalau ndak baku bicara sama orang cuman karena kesalahpahaman yang sebenarnya tidak dilakukan itu tuh jauh lebih sakit gitu ya, dibandingkan memang ada permasalahan yang benar gitu ya. Aduh, mudah-mudahan cepat selesai ya akhirnya masalahnya sama sahabatnya ya. Terus juga ada dari teman kita, ada mana tadi nih? Nah, ada Gia. Nah, kalau Gia katanya sebenarnya jujur saya adalah dulu K-popers dan enggak tahu kenapa tiba-tiba rindu banget nge-K-pop. Kayaknya di sana adalah salah satu tempatku untuk cari sebuah pelarian juga gitu dari ya hiruk pikuk duniawi gitu ya kayaknya ya. Tapi enggak tahu mau mulai dari mana lagi untuk nge-K-pop. Tapi yang mudah-mudahan serasa yang ingin cari tempat pelarian ini lebih ku harap itu yang menghilang gitu. Oke. Jadi lebih kayak berarti kalau rasa pengen larinya itu enggak ada berarti memang semuanya baik-baik aja gitu ya. Oke deh. Alright teman Pro 2. Pokoknya yang mungkin lagi banyak rasa rindunya sama seseorang mudah-mudahan sih kayak tadi ya, memang yang kayak tidak bisa nih begitu ya, apalagi karena sebuah kesalahpahaman itu bisa selesai. Terus juga yang mungkin lagi rindu sama sesuatu hal yang biasanya dilakukan juga mudah-mudahan ada jalan terbaik untuk kalian semua gitu ya. Thank you teman Pro 2, enggak berasa udah hampir jam 11 lagi dan Yenggi udah harus pamit. Terima kasih ya teman Pro 2 buat kamu yang udah nemenin Yenggi siaran dari jam 9 tadi. Kita udah ngobrol banyak soal kesehatan gigi, terus juga sekarang kita di notifikasi malam. Terima kasih banyak ya. Jadi pokoknya jangan pindah frekuensi. Satu jam ke depan dari jam 11 sampai jam 12 masih ada lagu-lagu yang bakalan nemenin kamu. Jadi stay tune terus di 96,8 FM Pradera di Makassar. Kalau gitu Yenggi pamit ya teman-teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you, bye-bye.

0: perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pak?
1: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pak.
1: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh,"
0: ujar eksekutif muda itu yang tetap sibuk dengan laptopnya.
1: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda pun berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk.
0: Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar kafe tersebut. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Gadis itu pun berkata,
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini ya. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini, uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu,"
0: ujar si pemuda tersebut sambil mengulurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi tidak..." Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.

sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga di hari itu. Sahabat, tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang kita terima. Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perjuangkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Whatever for PLB request to Spanian Store.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu, data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan. Dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya kak, ini lagi handle pesanan temen kak.
0: Loh dek, kenapa kamu gak buka usaha aja? Promosiin dek dagangan kamu di media sosial, bagus loh.
1: Enggak kak, malu. Masih kecil-kecilan kok kak.
0: Enggak apa-apa dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: kesalkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Ini sore pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Makassar.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau mendar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Stay Chip, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

atau bayetana adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan yang serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Halo.
1: Halo Binti, bangun bangun bangun bangun. Udah pagi, malas bener ya anak gadis.
0: Males males. Kamu pikir jam di Amrik dan di Indo sama? Ini udah malam tahu.
1: Oh, iya lupa. Di sana jam 10 PM ya.
2: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu, apa sebenarnya arti AM dan PM? Dilansir dari dictionary, AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari ante meridiem, yang berarti sebelum tengah hari, dan post meridiem, yang berarti setelah tengah hari. Di benua barat seperti Amerika Serikat dan Eropa, menggunakan format 12 jam dengan format AM-PM. Misalnya, 10 AM menunjukkan jam 10 pagi, 10 PM menunjukkan jam 10 malam. Sementara di Indonesia menggunakan format 24 jam, pukul 10.00 menunjukkan pagi hari, dan pukul 22.00 menunjukkan malam hari.

Esensi Buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga berani mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Semoga kamu berdoa dari Perdua FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum. Selamat pagi teman Perdua dimanapun kamu berada. Nindi menyapa kamu di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Perdua sampai mau jam 10 nanti. Dan seperti biasa satu jam pertama biasanya aku bakal ngasih informasi kesehatan biar kita semua sehat-sehat terus, gak sakit-sakit. Jadi jangan kemana-mana, habis ini aku balik untuk kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check

98,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum. Balik lagi sama aku ya. By the way, udah jam udah mau jam 7. Jadi aku mau ngasih kamu ini info buat biar semangat di pagi hari. Sebenarnya ini bukan cuma buat kamu tapi buat aku juga sih sebenarnya, karena ya mau gimana aku tetap harus semangat gitu. Mau tidurnya cuma sejam, dua jam, ya kalau dapatnya jadwalnya pagi ya tetap harus bangun ya kan. Ini tubuh aku tuh tetap otomatis harus bangun untuk menemani kamu. Jadi banyak banget yang merasa kenapa ya pagi itu selalu ngantuk, selalu gak semangat dan segala macamnya. Jadi aku udah ngumpulin beberapa kebiasaan pagi yang wajib kamu lakukan kalau misalnya memang mau semangat di pagi hari. Kita langsung yang pertama, baru nanti kita jeda pakai lagu lagi ya. Jadi ada penelitian di tahun 2020, teman Pro 2, menunjukkan kalau kamu bangun tidur secara konsisten di waktu yang sama, katanya itu berkontribusi banget di kesehatan yang lebih baik. Jadi untuk membangun kebiasaan ini, kamu bisa coba tidur dan bangun di jam yang konsisten, termasuk di weekend gitu ya kan. Ini gak berlaku buat aku yang jadwalnya yang jadwalnya tuh bener-bener beda-beda tiap harinya. Tapi memang aku sih memang mau libur, mau masak apapun, tetap masang alarmnya tuh jam 4 subuh biar badan aku nih terbiasa bangun. Jadi kalau masuk subuh bangunnya jam 4, gak yang kayak merasa bahwa ini tekanan gitu loh. Karena saya akan lawan, teman-teman. Kalau tertekan mah saya akan lawan ya. Apalagi bangun di pagi hari itu memang butuh semangat. Apalagi kira-kira kebiasaan pagi yang bisa bikin semangat selain waktu yang konsisten dibangun, kamu bangun ya kan. Jangan kemana-mana, habisin kita spill untuk kamu.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya tah yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu gak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi kebiasaan apa yang bikin kita semangat selain ia konsisten bangun di waktu yang sama, yaitu mendapatkan paparan sinar matahari. Jadi luangkan waktu ya selama 30-60 menit untuk mendapatkan paparan cahaya alami. Kamu bisa berjalan santai di luar rumah atau sekedar duduk di teras sambil menikmati udara pagi. Abis itu kamu minum air putih setelah bangun tidur. Jadi beberapa jam itu kan tidur tuh berarti gak ada asupan sama sekali kan, terutama cairan di tubuh kamu. Jadi tubuh kamu perlu memenuhi kebutuhan cairannya. Karena itu jangan lupa untuk minum air putih setelah bangun tidur. Hidrasi yang cukup berperan dalam mendukung fungsi tubuh kamu, termasuk proses berkaitan dengan produksi energi, teman Pro 2 ya. Terus luangkan waktu kamu, teman Pro 2, untuk beraktivitas. Jadi pagi itu gak selalu dimulai dengan olahraga berat ya, gerakan ringan seperti stretching atau berjalan kaki ternyata bisa jadi pilihan untuk membantu tubuh kamu lebih siap untuk beraktivitas. Seperti apa lagi, teman Pro 2, aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa kamu lakukan di pagi hari untuk membangun semangat kamu di pagi ya. Jangan kemana-mana, mesti kita spill lagi.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Itulah kenapa kita harus semangat di pagi hari, teman Prodo. Supaya suara kita tidak habis tiba-tiba pas kita mukul. Jadi apalagi yang bisa bikin semangat kita di pagi hari ini? Kebiasaan-kebiasaan ini adalah konsumsi sarapan yang bergizi seimbang. Jadi ketika kamu sarapan bergizi seimbang ini, itu akan memberikan kamu asupan nutrisi untuk tubuh kamu sebelum beraktivitas. Selain itu, konsumsi makanan dengan gizi seimbang saat sarapan juga bisa banget membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta mendukung fokus dan konsentrasi kamu. Jadi kamu bisa menyiapkan pikiran sebelum menjalani hari. Ini bisa jadi bagian dari rutinitas pagi yang bermanfaat. Coba luangin beberapa menit, teman Prodo, untuk menentukan prioritas atau tujuan yang ingin kamu capai di hari itu. Dengan begitu perhatian kamu bisa lebih terarah dan rencana hariannya juga jadi terstruktur gitu. Jadi 6 kebiasaan ini bisa kamu coba supaya bisa lebih siap beraktivitas setiap harinya. Jadi gak perlu ngubah kebiasaan sekaligus, mulailah dengan langkah sederhana, teman Prodo. Tapi ingat, konsisten kan, ya kan. Jam 7 saatnya aku nemenin kamu di lagu pilihan kamu. Aku bakal spill lagu pilihan kamu. Nanti aku bisa kamu bisa udah vote start dari jam 7 nanti, dan aku bakal puterin di jam 8 sampai jam 9. So don't go anywhere.

0: Come on, check this out.
1: Temen Pro2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, saya

Semalam kamu 8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Saatnya kita spill lagu pilihan kamu yang aku punya di pagi hari ini, teman Produ ya. Dan lagunya seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara. Jadi buat kamu, mudah-mudahan sih ada lagu favorit kamu yang aku listkan di pagi hari ini. Jadi bisa ngebantuin, menyemangati, dan bikin mood kita semuanya jadi lebih baik ya. Lagu pertama ada Adrian Khalif 2001 kali.

Reproduksi FM teman terbaik kamu, lagunya enak-enak banget dan empat lagunya yang bisa kamu vote di 08 11 410 968 WhatsAppnya, Instagramnya di @rdd_2 Makassar, aku tungguin juga di @rdd_digital di Play Store App Store kabu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

perakiran cuaca adalah teman Pro 2 bisa membantu kamu untuk memprediksi gitu ya, sambil juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan cuaca, misalnya harus cerah hari ini, nggak boleh hujan misalnya. Nah, ini mungkin sangat membantu kamu untuk memantau perakiran cuaca. Ini selain kamu bisa dengarkan di 96,8 Radio FM, kamu juga bisa langsung cek aja di websitenya di bmkg.go.id, terus kamu bisa milih untuk daerah mana sih yang pengen kamu ceki-ceki gitu ya. Jadi untuk Kepulauan Selayar itu diprediksi cerah, ada beberapa daerah juga yang diprediksi cerah seperti Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Goa, Sinjai, Bone Maros, Pangkep Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Endrekang, terus juga Kota Parepare dan juga Kota Makassar diprediksi cerah. Ada lagi beberapa daerah nih prediksi udaranya kabur nih teman Prodo, dari Kota Palopo, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, udara kabur di daerah Tanah Toraja, Luwu Timur. Terus berawan di Takalar. Jadi karena memang mostly ada beberapa udara yang memang tidak sehat gitu ya. Jadi pakai masker kamu teman berdua. Dan kita semua berharaplah ini enggak selamanya dan cepat berlalu. Amin amin ya robbal alamin.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik. Take off the clothes.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Well, kalau misalnya jam 8 saatnya aku puterin lagu pilihan kamu. Jadi after break tadi aku bakal spill kembali buat kamu yang lupa-lupa gitu ya, lagu apa aja yang aku punya di pagi hari ini. Seperti biasa kadang fire banget di mana-mana, jadi ada Adrian Halif yang 2001 kali untuk kamu, teman Prodo.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.